0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dan kegilaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah ada?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol

0: hangat-hangat panas, dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Unsur Forkopimda yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang atau yang mewakili, Bapak Dandim 1404 Pindrang atau yang mewakili, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pindrang atau yang mewakili, Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati, Bapak Sekda Danyon 721 Makassau yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak para staf ahli bupati, para asisten sekda, sekwan, kepala OPD, kepala kantor, kepala bagian sekda Kabupaten Pindrang, para camat, lurah, kepala desa yang sempat hadir atau menyaksikan secara live streaming yang kami hormati, para pendengar radio sosial FM dan radio suara Bumila Sindrang FM dimanapun berada yang sempat mendengarkan yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini diselenggarakan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pindrang terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD atau KUPA serta prioritas dan pelaporan anggaran sementara atau PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Setelah kami melihat daftar hadir dari 40 orang anggota Dewan terhormat telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 22 orang, maka quorum telah tercapai dan rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kami lanjutkan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga rapat paripurna ini dapat berjalan tertib dan lancar, dan insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Kepada Bapak, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh keberkahan ini, di tengah suasana musyawarah dan kebersamaan, kami menengadahkan tangan memohon kehadirat-Mu. Limpahkanlah rahmat, petunjuk dan pertolongan-Mu kepada kami, agar setiap ikhtiar yang kami lakukan senantiasa berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah, pembangunan yang berkeadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang. Ya Allah yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami menyaksikan dan mengikuti penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Karuniakanlah kepada para pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat kejernihan hati, keluasan pikiran, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kejujuran dalam menjalankan amanah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, bukakanlah jalan-jalan kebaikan bagi daerah kami, mudahkanlah setiap ikhtiar pembangunan, limpahkanlah keberkahan pada setiap anggaran yang dikelola. Jadikanlah setiap rupiah yang dibelanjakan menjadi manfaat yang nyata bagi rakyat. Satukanlah hati kami dalam semangat sipakatau, saling memanusiakan, sipakalebbi saling menghargai, dan sipakainge saling mengingatkan dalam kebaikan, agar amanah pemerintahan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Kabupaten Pinrang keamanan, ketenteraman dan kemajuan, limpahkanlah kesejahteraan kepada masyarakat kami, sehatkan para pemimpin dan seluruh aparatur yang mengabdi. Jadikanlah Bumi Lasinran sebagai daerah yang senantiasa diliputi keberkahan, masyarakatnya hidup dalam kerukunan, pemerintahnya dipercaya, pembangunannya dirasakan, dan masa depannya semakin gemilang. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, terimalah amal dan ikhtiar kami, ampunilah segala kehilafan dan kekurangan kami, bimbinglah kami agar senantiasa mampu menjaga amanah, bekerja dengan ikhlas, mengambil keputusan dengan bijaksana, dan mengabdi sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.
0: Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili yang telah memimpin doa bersama. Bapak Wakil Bupati, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Mengenai rancangan KUPAH PPAS perubahan tahun anggaran 2026, sebagaimana diketahui bahwa rancangan tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pindrang. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat 6 Peraturan DPRD Kabupaten Pindrang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa KUPAH PPAS perubahan yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal telah disepakati bahwa pada hari di tanggal 9 September 2026 akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUPAH dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pindrang, telah dicapai kesepakatan bersama terhadap rancangan KUPAH dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Untuk itu, marilah kita mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pindrang yang terhormat Bapak Insinyur Haji Samsuri. Kepada beliau disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran DPRD atas pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran kupah dan prioritas dan pelapun anggaran sementara perubahan PPASP tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pinerang, yang terhormat Bapak Unsur Prokopinda Kabupaten Pinerang, hadir Bapak yang mewakili Kapolres, Bapak yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pinerang, Bapak yang mewakili Danding 1404. Yang saya hormati para pimpinan rapat dalam hal Pak Ketua DPRD Kabupaten Pinerang serta wakil-wakil serta anggota DPRD Kabupaten Pinerang yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pinerang. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, para kepala bagian, para camat, lurah dan kepala desa yang sempat hadir. Yang kami hormati rekan-rekan pers, pendengar radio Suara Bumi Lasinran, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang dapat melaksanakan pembahasan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan pelapun anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026. Penyusunan kupah dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari tahapan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Perubahan tersebut diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester berjalan, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembahasan, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan pencermatan terhadap dokumen kupah dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026, baik dari segi aspek kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan anggaran tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah, disusunlah laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Anggaran kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Kabupaten Pinerang. Dasar hukum, pembahasan kupah dan PPAS merupakan pembahasan kupah dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan 6. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pinerang tanggal 27 Agustus 2026 yang mengagendakan penjadwalan kegiatan DPRD tentang pembahasan rancangan kupah PPAS tahun anggaran 2026. Masuk dan tujuan. Pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran kupah dan rancangan prioritas dan pelapung anggaran sementara perubahan PPASP tahun anggaran 2026 dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan antara DPRD Kabupaten Pinerang dan pemerintah Kabupaten Pinerang mengenai perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan pelapung anggaran sementara perubahan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026.
Adapun tujuan pembahasan adalah 1. Menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah. 2. Melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah. 3. Menetapkan prioritas belanja daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 4. Memastikan pengalokasian anggaran mendukung pencapaian target pembangunan daerah. 5. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. 6. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan mendesak. Dan 7. Menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Proses dan hasil pembahasan. Pelaksanaan pembahasan. Badan Anggaran DPD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan KUPA dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September 2026. Sedangkan PPS perubahan tahun anggaran 2026 melalui rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2026. Pembahasan meliputi 1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah. 2. Perubahan kebijakan belanja daerah. 3. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah. 4. Prioritas program dan kegiatan. 5. Target pendapatan masing-masing sumber penerimaan. 6. Alokasi belanja menurut urusan pemerintahan, program dan kegiatan. 7. Pembiayaan daerah. Dan 8. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan umum anggaran perubahan. Badan Anggaran mencermati bahwa kebijakan umum anggaran perubahan KUPA tahun anggaran 2026 harus diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi aktual sampai dengan semester berjalan. Perubahan kebijakan umum anggaran diarahkan pada beberapa hal utama, yaitu 1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. 4. Memberikan dampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Pinerang. 7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.

harus mengacu pada kebijakan umum anggaran perubahan KUPA tahun anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun struktur rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2026 setelah pembahasan diproyeksikan sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja daerah 1.312.608.225.509.63 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan daerah 22.215.443.912.63 rupiah. Prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan. Berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran bersama, pemerintah daerah telah menyepakati prioritas dan pelafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Prioritas pembangunan diarahkan pada program-program yang mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinderan. Badan anggaran menekankan bahwa pelafon anggaran yang telah disepakati harus menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD perubahan tahun anggaran 2026. Catatan badan anggaran. Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan, badan anggaran DPRD Kabupaten Pinderan menyimpulkan bahwa KUPA dan PPASP tahun anggaran 2026 telah dibahas dengan memperhatikan perkembangan kondisi fiskal daerah, kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Badan anggaran memandang bahwa perubahan anggaran tahun 2026 harus tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, badan anggaran DPRD pada prinsipnya menyetujui KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pinderan. Dengan tetap memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan ini. Penutup, demikian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Pinderan atas pembahasan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 ini disampaikan dalam rapat paripurna untuk menjadi bahan pertimbangan dan selanjutnya memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan anggaran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD pemerintah daerah, seluruh anggota DPRD pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan KUA perubahan dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Semoga seluruh proses penganggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pinderan dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinderan, 9 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinderan, Badan Anggaran ke DPRD Kabupaten Pinderan, Ketua Haji Nasrul Paturusi. Terima kasih.

Terima kasih kepada Insinyur Haji Syamsuri atas penyampaiannya. Untuk itu kami kembali kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, bahwa apakah rancangan KUPA dan PPS perubahan tahun anggaran 2026 tersebut dapat kita setujui? Terima kasih atas persetujuannya. Dan persetujuan bersama tersebut akan kami tuangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang dan dijadikan pedoman untuk acuan bagi seluruh SKPD dalam penyusunan RKA SKPD dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026. Selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD terhadap rancangan KUPA dan PPS perubahan tahun anggaran 2026, dan kepada Bapak Wakil Bupati disilahkan ke tempat penandatanganan dan hadirin dimohon berdiri.

Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna dewan yang rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 KUPA PPS Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati menjadi pedoman OPD dalam penyusunan perubahan RKA Tahun Anggaran 2026 dan Ramperda APBD Perubahan Tahun 2026. Sehubungan hal tersebut, kami mengingatkan kepada pemerintah daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUPA PPS Perubahan Tahun 2026 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan. Untuk melengkapi rangkaian acara pada rapat paripurna ini, marilah kita mendengarkan sambutan Wakil Bupati Pinrang kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati. Disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, para anggota Pimda Kabupaten Pinrang yang kami hormati hadir. Pinrang yang mewakili Bapak dan 1404 Pinrang. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, para staf ahli Bupati dan asisten Sekretariat Daerah Pinrang, para kepala badan dinas pimpinan kerja lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, para camat dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, para lurah dan kepala desa se-Kabupaten Pinrang, para pimpinan organisasi politik, LSM, wartawan, tokoh masyarakat, dan segenap undangan yang saya hormati, serta para pendengar Radio Susia FM dan Suara Bumi Lasinrang yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang terhormat ini guna mengikuti acara persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang tentang kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas pelakuan anggaran sementara PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang telah bersama-sama dalam rangkaian pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026 dari awal sampai ditandatanganinya persetujuan bersama KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 pada hari ini. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan plafon sementara atau PPAS perubahan tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan perubahan anggaran APBD merupakan sebagai dasar penyusunan anggaran 2026 yang selanjutnya KUPA dan PPAS perubahan APBD menjadi acuan APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 dengan memperhitungkan kegiatan yang menjadi prioritas, baik prioritas pemerintah pusat, prioritas pemerintah provinsi, dan prioritas pemerintah Kabupaten Pinrang, serta mempertimbangkan kegiatan wajib dilaksanakan, mempertimbangkan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam segala keterbatasan anggaran dan pendapatan yang terhormat. Selanjutnya ada penyusunan RAPBD perubahan tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang untuk dilakukan pembahasan melalui rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah
tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada seluruh OPD diminta untuk proaktif dan responsif serta senantiasa mengikuti pembahasan sesuai jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang. Saya berharap agar APBD perubahan tahun anggaran 2026 ini dapat berjalan lancar secara maksimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara baik dan tentunya dengan harapan dapat membawa kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pindrang. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian sambutan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapat lindungan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah ini dan dalam upaya peningkatan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pindrang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati atas sambutannya. Dan kami sampaikan bahwa hasil kesepakatan bersama ini, kami berharap kesepakatan yang telah dicapai pada hari ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui perubahan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, akhirnya pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinrang, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati, Perkopinda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Insan Fair, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna ini dengan penuh perhatian dan tertib. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan tahun anggaran 2026 secara resmi kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 106 kemana-mana FM. Salam dan dut salam lewat lagu. Dan kami mohon maaf, ini baru membagi karena sesuatu dan lain. Dan sekarang sudah saya buka layanan teleponnya di 0814131066. Langsung saja, halo. Halo. Ya, seperti biasanya Anda bisa berbagi salam bersama kami di layanan telepon 0813111066. Untuk Aja Eda, ada Bunda Mariam. Ya, sama buat Anto Diduri, ada Ira di Majene, ada Sriana Mantovani, ada juga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Fikir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Iya, silakan Bunda. Mau lagu apa
1: tidak,
0: nih?
1: Tidak ada apa, saya tunggu lama-lama.
0: Iya, kalau ada sesuatu Bunda, ada macet, ada mati lampu ya, biasanya baru muncul ya. Lagi gitu ya.
1: Laguku.
0: Oke, lagunya.
1: Kugadai cintamu.
0: Kugadaikan cintaku. Oh iya. Silakan untuk siapa Bunda?
1: Ya, untuk di sekeluarga di saya selalu di sana. Nopi di Maros, saya selalu di sana. Pondinar di Pindrang juga, saya juga di sana. Ucukku Irfan di Kata Laut Surabaya, saya juga. Siapa lagi? Pon Nanang ada di MBG.
0: Oh iya.
1: Rumah Pak Lura.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Siapa lagi Bunda?
1: Aja Eda. Bapak Pio. Haji Muhammad Dianto. Semoga
0: Pak Haji Mardianto. Iya.
1: Iya. Lemang.
0: Siapa
1: lagi? Ayo lupa-lupa saya.
0: Semuanya lah.
1: Anto di Duri.
0: Oke, semuanya deh.
1: Ya, semuanya saja Pak Mudir.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, siapa lagi? 081-14-13-66. Sudah ada Bunda Mariam. Terima kasih. Ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam ya. Haji Eda, silakan Bunda.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya. Oh, begitu. Ya. Silakan Bunda.
1: Ya, doanya. Doa suci,
0: iya. Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Pak Mahanto di komputer deh. Semoga sehat selalu. Lema, Bobby, Yusuf, Mama Wati, serta Papa Wati di Polman. Aldi Bro di Pangapara. Ya, semoga sehat selalu membersihkan coklatnya. Sekarang mahal.
0: Oh iya, Aldi Bro. Siapa lagi?
1: Ya, kerja coklat. Anto di Duri.
0: Anto.
1: Ibu Mariam di Solo, Bunda Mariam di Solo. Papa Tio, mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat kembali seperti semula. Jaya di Topeng, Pak Yani juga di Topeng, Iram, Nurlia dan Lisda di Sedeknya. Satu lagi, Fatma, Eru, Bilal dan Ruben di Wajo, Nurul di Lerang, Sultan di Baru, Andi di Baru Gare, Benny di Kabalangan, Gibran dan Aco di Polman. Guna Sri di dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Ya.
1: Siapa lagi ini dia di Rempang?
0: Aris, Rais, Bang Rais.
1: Bang Rais, kenapa menghilang lagi? Ya untuk Maulana.
0: Maulana lagi.
1: Maulana juga.
0: Iya.
1: Sering kudengar di masjid nih.
0: Oh iya.
1: Iya, setiap sore itu saya ikuti sampai jam 4. Kalau jam 4 saya kembali ikut lagi ibu.
0: Oke, iya Bunda.
1: Untuk uji selamat bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalam. Dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bunda Mariam, kita dengar dulu nih lagunya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, kembali lagi di live request 081-14-13-10-66. Ada tadi Bunda Mariam sama Haja Eda, dan beberapa lagu juga sebagai pengisi kekosongan buat mereka yang belum sempat nelpon ya. Silakan di 081-14-13-10-66. Buat Dewi, apa kabar? Halo untuk Naja di Pasar Sentral. Buat Aldi Bro, kemudian ada Bang Rais di Rapang, ada Bang Sultan Nasri di Baru, kemudian buat Acok di Volman, ada Maulana Ambo Guliling di Sengkang, Wajo. Buat Ruben dan Bilal di sana bersama dengan Fatma. Yang sama buat Pak Amin ya di Polman bersama Ira di Majene. Buat keluarganya di Ujung Lero juga ya. Salam dari Pak Amin di Lantora Polman. Apa kabar juga buat Purnama Sari, kemudian buat Jangkok Badu. Yang sama untuk

Leman dan Mamawati juga salam lewat lagu. Anto di Duri, gimana kabar? Buat Pak Talib Kumis, gimana nih? Udah hujan ya di Pocing? Oh, masih kering katanya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
0: Ayo.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
1: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua. Gimana tuh kabarnya di sore ini? Kembali jumpa kita hari ini, hari Rabu 9 September 2020.

0: kita terima telepon dulu nih teman. Halo, assalamualaikum.
1: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Oke, Haji Eda, silakan dilanjut.
1: Iya, apa namanya?
0: Iya.
1: Cuman tadi bujukan. Jalan ke RK Madang ya berulah datang menyiram.
0: Oh, pokok siram tanaman.
1: Ya, anu bujukan. Istrinya bekerja di rumah sakit, jadi sukar datang.
0: Oh iya, biar mi bantu-bantu mi.
1: Banyak kebantu-bantu, jalan ke air ji.
0: Iya.
1: Karena si panjito kalau penuhi, bercelang-celang, matikan.
0: Iya, matikan airnya.
1: Ya, itu dikujaga.
0: Iya.
1: Karena sukar datang istrinya karena selalu
0: kerja juga. Iya.
1: Jadi anu itu. Dia tugas itu bagian anak.
0: Iya, oh. Iya.
1: Ya, untuk lagunya.
0: Lagunya.
1: Apa itu?
0: Iya. Salam-salam, Miki.
1: Ya, salam dulu. Nanti dipanggil ke lain ke jalan. Ya. Ke jalan saja. Ya.
0: Iya.
1: Haji Pak Mardianto. Tumpung Kodim. Nasri yang mungkin dalam
0: Nasri,
1: perjalanan semoga tiba di rumah dengan selamat. Mobil,
0: Bro,
1: Mobil, Lemam, Yusuf dan Mama Wati, Papa Wati di
0: rumah.
1: Alim Bro di Pangaparang. Yang
0: ya, siapa lagi?
1: Itu di Duri. Yaya di Topeng, Amayani juga di Topeng.
0: Iya.
1: Mira, Nurlia dan Lisda di Majene. Bila dan Ratna Ruben di Wajo. Sultan di Barung. Adi di Barugaya. Ini di Kemalangan.
0: Iya.
1: Gibran dan Aco di Polman. Anak sekali di Kulutedong. Terus kan di baru sudah.
0: Iya.
1: Aman di Jerman. Untuk bagi selamat bertugas. Semoga sehat berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Raja. Ini lagunya Haji Eda. Selamat terhibur.

0: Gimana aja Eda Dirajang, semoga terhibur dengan lagunya. Baik, kita lanjut aja. Sila surang untuk Anda semua nih. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini dari Tajudin Nur. Namun ditahan dulu nih, ada telepon ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Rempol, Mang.
0: Iya, dari Mama Wati. Lanjut, Mi, Mama Wati.
1: Iya, itu yang bawa lagu, Haji.
0: Iya.
1: Iya, kirim salam dulu. Yang baru lewat tadi.
0: Iya.
1: Haji Eda. Ada Acuk juga, Maulana. Ada Papa Wati. Ada Nurlia, Nurul. Ada Nasri, ada Pak Martianto, Ahmad Yani.

0: Semuanya nih Haji. Ira juga di Majene.
1: Iya.
0: Iya, sama boncengannya. Ya, oke Haji. Sampai selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya nih. Oh, ada lagi nih. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat
1: iya, siapa nih? Anto di Duri ya.
2: Dengan Anto di Duri, Buji.
1: Lanjut.
2: Lagunya anu.
1: Iya.
2: Dia malah terang, mulai menyerang.
1: Iya.
2: Ya kirim salam buat Papa Watiku di Polman. Ada juga Mama Watiku.
1: Iya.
2: Ada Maulana, ada Bobi, ada Aco, ada Nurlia, iya. Ada Lisaoni, ada juga Jeda, ada Bunda Marian, ada Nasri, ada Nuru, ada juga Bung Samutra,
1: iya.
2: Ada Albi, ada Muhammad Yani di Soseng, ada Ani di Pare-Pare, ada Amal di Jerman, ada juga Pak Ardianto, ada juga Bilal, Fatma, dan semuanya nih sampai dikecualikan Bu Haji. Buat Ibu Haji, semoga kasih selalu. Keluarga di rumah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
0: Dan akhirnya lagi suara aku ini, Mbak Tuhan.
1: Dengan siapa Maulana?
0: Ya, betul.
1: Iya, lanjut, Mi, lanjut, Maulana.
0: Iya, bisa lagu, bisa ngerti sedikit lagu kan?
1: Boleh, Ci, lagunya apa?
0: Lagu Bugis, Cerningnya, judulnya.
1: Iya.
0: Cerningnya, ya. Kalau ada cerning, macam ini.
1: Iya, nanti dilihat di. Iya. Salam-salam ya, dulu, Miki.
0: Mawati, Papa Mawati, Paren.
1: Iya.
0: Yang pilot baru empatnya, yang Abhan. Kemudian, Andi, Solman. Nah, kemudian, Kira di mana
1: ini? Iya.
0: Lebih dengan Pak
1: iya.
0: Seperti. Kedua, Sam Salamho. Ada juga ini.
1: Iya, siapa lagi?
0: Yang belum benda semua yang ada di sana.
1: Iya.
0: Hanya mau pendengarnya ada juga?
1: Ada, Ji. Ada tadi Mama Wati itu Hia Ji Eda.
0: Iya, Ji Eda. Tadi ini punya. Siapa lagi itu di bawah lagi?
1: Iya, banyak Ji. Ada ya, Aldi Bro. Iya, ada Ji. Iya.
0: Ya, saya tadi kecuali.
1: Oke, Mi. Maulana di Polman.
0: Salam. Selamat sore nih.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu kita semua, ya. Kemi.
0: Untuk semua ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih banyak.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Maulana. Terima kasih. Anto Duri nih lagunya nih. Kita dengarkan aja. Selamat pergi.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, kita lanjut aja nih. Yang mau telepon boleh telepon lagi di sini di 081-1413-1066. Ada tadi yang telepon tuh. Siapa tuh yang mau telepon? Silakan. Buat Nasri, selamat sore. Buat Leman juga, apa kabar? Yang mau gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Ya, saya terima telepon dulu nih. Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Kesalahan ada orang pun mau gabung ini.
4: Siapa ini? Oh, antuk di duri.
5: Ada cowok kan.
4: Oh iya, lanjut Miki, lanjut. Silakan dengan siapa?
5: Gabung Miki.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa?
5: Ada Randi. Ya.
4: Randi, silakanlah Randi.
6: Ya, selamat. Sore menjelang petang.
4: Iya, silakan Randi dilanjut. Iya. Randi, alamatnya di mana ini?
6: Iya. Sebelum saya pesan lagu ini, saya mau dulu menyapa ini sama teman-teman
4: silakan
6: semua.
4: Silakan menyapa dulu.
6: Ya, walaupun ya bersama juga dengan keluarga yang ada di ujung lereng.
4: Iya.
6: Kabupaten Pindrang. Iya, tanpa terkecuali.
4: Iya, silakan.
6: Ada teman berdomisili di Majene maupun di Pulau Wali.
4: Iya.
6: Kalau saya mau sebut namanya satu persatu terlalu panjang, banyak.
4: Iya, kita aja. Iya. Mana yang baik?
6: Oh, iya. Oke, okay, itu
4: okay,
6: aja.
4: Mi.
5: Iya, ada juga Popowati di dalam ini.
4: Terima kasih Randi sudah bergabung di sini.
5: Popowati.
4: Iya, Bapak Wati juga. Selamat sore, lanjut lagi. Iya. Iya, silakan mi lagunya.
6: Ya, lagunya lo. Lagu Katindo.
4: Iya.
6: Lanjut ya, mau menyapa dulu ada Randi, ada juga.
4: Iya.
6: Ante Duri, ada kita, siapa lagi ada
4: siapa?
6: Ya. Ada Ira, ada juga Ajo, ada juga
4: iye.
6: Ada Nurdia, ada Mama Wati juga, ada juga siapa? Ada Fatma.
4: Fatma, iya.
6: Ada Karyanto juga, Azuta juga.
4: Iya.
6: Siapa lagi ada Bobby?
4: Bobby.
6: Ada adiknya ada Bobby. Semuanya mau tambah kecuali.
4: Semuanya saja mau kini. Oke. Nanti ada lagu Mandar, saya ganti lagunya. Oke, terima kasih Pak Leman di Polman. Iya. Ya, makasih juga Anto Diduri, terima kasih sudah bergabung di sini. Oke, simpatisan Susia, saya mau kasih lagu Mandar nih buat kamu. Ini judulnya Pandeng Pole Inna, itu dia judulnya. Iya, kita dengar aja. Mana mi. Iya, mudah-mudahan kamu suka lagunya. Ya, ini saya kasih lagunya ini tadi judulnya nih, baru mau dikasih judul dulu nih. Judulnya Pandeng Pole Inna. Ya. Selamat terhibur aja nih buat teman-teman warganya Polman tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya di sana. Yang tadi udah telpon, terima kasih banyak.

Wih, lagunya tadi itu judulnya Pandai Pole Inna. Selamat terhibur buat Leman, buat Maulana, Mama Wati, Anto Duri. Siapa tadi lagi tuh? Selamat terhibur aja semuanya yang sudah gabung di sini. Ya masih, oh ini dia nih lagunya. Kita lanjut aja lagu berikut ya.

Hey, gimana tuh simpatisan Susia dengan lagu-lagunya? Semoga terhibur selalu buat kamu yang selalu bersama saya di sini di Susia FM Pindrang. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut ini.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, bagi orang-orang yang kufur dan tetap memilih kekufuran, lalu kekufurannya semakin bertambah, hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dari jalan petunjuk, dan mereka menempuh jalan kesengsaraan. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menginfakkan segala isi bumi berupa emas agar dapat menebus diri mereka, tetapi tidak berguna bagi mereka sama sekali.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أما بعد تذكروا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Bapak Camat Dua Ampanua beserta seluruh unsur Trifika Kecamatan Dua Ampanua dan Pak Kapolsek Padang Ramil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Ampanua, Pak Lurah, Bapak Imam, baik imam yang baru maupun imam yang lama, serta seluruh hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tersyukur lirifung Allah Ta'ala ennia tufada masalawat enringi maupas salam lauri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah irapi si runtuk-runtuk nasabah meluki peringati maulidna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat tak maneng poli ribolata betul-betul nasabah papujita lauri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah nareko niat tak poli ribolata betul-betul nasabak papojita lauri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam engka jancin nafung Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Nigi-nigi podangi Muhammad umatmu. Maka dan nigi umatmu mapoji lauri fung Allah Ta'ala. Mapuji lorifung Allah Ta'ala. Fattabi'uni suri macin rolaiko Muhammad. Magina to hadirik mamaulu ila lennai masigi hadirin sekalian. Nasabak meloki mengkalingai. Rampi-rampi madicingi. Kidu-kidu malubi'na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wudding matu ipancaji akaci orang. Jadi melok amaku tak ana bu. Ironia tak boleh bola tak nangi tak salai bola tak lomai loki mangkalingai sifat na Nabi ta. Ya. Atau engka niat na nasabak melo iruntuk panteng. Dua-duanya. Itu na salah kong katu niat tak. Yang penting ajak nomor sidi niat pantingnya daripada. Ya. Ia ku nomor sidi niat pantingnya berarti maceraman itawe dan niat ceramai na perhatikan. Yelemu paru panting na perhatikan. Bahkan na perhatikan iro panting engke yolo. Kedadi karuna cucuy sapi. Anangka tapa wingerang ka kejadian wingerang buwita ye malewe pura ka kejadian bu ya lo ka mau maulu ya engka irwat tuiro kalau lo mau pak deh paga beneku ya maku koeng kana ya karena tu beneku bu ya kagak masih melo mendaftar. Tapi kan kamelo ni nama rigaga. Ya.
Ciao, Pak Cama. Saya ini, Pak, pemilik kartu izin poligami dari istri. Pura nih mat tanda tangan beniku. Ya. Akadei silahkan nikah lagi dengan 4 syarat. Kadakah agak syaratnya? Pertama, dia harus lebih rajin ibadah dari saya. Maka dekat megah. Syarat kedua, dia harus lebih pemurah, lebih mabesan iya. Mega. Yang ketiga, mesti ia maturu duit balancai gampang moy itu. Ngondri pesin ya turu. Geraka telu itu si di mana? Geraka ada syarat yang keempat. Syarat keempat, langkahi dulu mayatku. Apa ibu sekalian? Saya kembali. Jadi orang nangis, lo kan mau lu. Enggak. Anggota aku si buang. Ya roh si buang. Ngin kena binina. Ya, kode usah lah. Lima ni anak na lena. Ya. Jadi purana cerai. Sendi. Dia kena cucu. Safi. Fanteta. Karena kak bah, iya milu wagah, itu gak milu orang. Tala nih, tala mana bawa nih aja nak tarikan sedih, safi moy, ide nama liru bicu eh. Karena kak iya, dia gak masalah aja. Ya. Jadi nala ya roh, persis mulai lain aja. Ya, makanya winger lah, pak, pada sih, tak ke jampu tuh kapan? Ya, tak ke jampu tuh ya roh, winger lah, tak ke jampu. Hah? Tak ke aja roh? Tak ke jampu tuh, persis. Mudah-mudahan tanya vlogku biasa kejadian lah. Tapi anu pada saat diko si cawe-cawe kangi. Jadi ero nala ni ya ubicen ni kasi ero panteku bicu ero. Ya dia tu gaga ballo-ballo na ibuku-buku ba mako persis lopon ero. Ya. Jadi letu kak boleh. Buka rasa pagalisa na. Angka dua bolong. Kabali bulu, ketumanu, popan na dua. Kayak mandri baca kayak. Senai le. Telefoni kak. Sendi, stas. Kamaku tanah. Kakak kaya. Agak lisa na wadi panteta. Kak tau tu pakai. Malina malopo nala na maku tanah sih. Nak kak wasa wakada kawin ni alamanan ni. Nasade, melo mama ku tana agak lisa nih di penasaran nggak kakak mak kami bangi kakak ya ku ya lisa nanuku doang beli bulu manuk popan na dua sabar rasa tadi kak ini ya ini sewe mana yang kerupan ten na liwa lupo na mari nang kasokok na si dilisu lalang kakak dia apa kandran nasade gagah kenapa na lupo lupo lada nasatana mi awa. Kakak iya tapi mega telok na tu pak mega malena tak ke jampu ureke-reke kau perkirakan isi dirak kapa telok na teluk pulau telok nasang iya cene telok mua ada kaki asa heran nak nasi tanya telok apa le kadunrung kada kak ilalang etiku one ray lo buat ya hello mupo ini bu aja tu cek dia. Cekannya agak kimi tetawana Pak Cama. Ajak lalu. Ya. Apalagi ku tawana ustaz si tabaci-baci. Ajak lalu. Ya. Tapi ada tu kan masalah panitia. Apa iro ya senge ustaz tu kebiasaan ya lupai. Ya. Biasa tu kayak kasih na lupai panitia. Ya. Ketonangka na lupai kak panitia kapan? Alufai sibuk ni mak bagi rok apa alufai menrek na yang seotoi statar rotoko wajai dia beku pemerungi ustatar kosong me kani panitia mak depe maga tu tasas barang mati yakin na lalang etikutan aja yakin na mati dia baga pante menrek otoi
Maka dendo anakku, maga mana cik muta jalak deh, maka dake ronang ya sebelum jok kaki ni tak kak kalau lo yolo boleh. Ni tak kak rafi rafi nana tanai kak, maka dah ustaz, ken ruki men lo barami kilo mamolu kakak bah, sata aja gak panteng ah. Kak iya, jadi pura janji kasih ero kalau lena nan lupai mani hapa nitia eh. Jajon lang yang kasih goreng kak, maka dake ruki men lo ustaz, kakak kalau kantoroku. Ya, apa aku kantoroku micawe. Hadirin sekalian sama-sama narahmatil Allah. Wa nalufegasi panitiaina. Ya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Saya ingin katakan, jangankan tadi pagi, jangankan iweni, jangankan 10 tahun yang lalu, di patojaji bu, purame meninoki fung Allahu Ta'ala. Maka damatu koma maulu i masjid nurul yakin panyingkulu yanu panting aku tawane yanu aku tawane yanu aku tawane jadi kuangkana yolo tak bu aja nata suruh-suruh lengi kato biasa na suruh gilo mundri apa na cacai dalle tanah itu iye tu panite mage na tapir na jil na napalen na kaki pongalatala pura podangi kadai fa nasar iye ko ya anu iye na morengnya paman cecet tu. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah, tapi saya yakin dan percaya semua jamaah yang hadir hari ini insyaallah niatna karena meloi mamaulu nasabak meloi rampe-rampe madicing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melo irita butin nah. Aga butin nah. Kekeje. Panitia. Ya roko masum pajama geribi tau wekwe. Makomoto ko ponno nama sige. Ibu. Makomoto ke. Natane kan nange pak kapolse. Weh. Ega pajik wita makun re ustaz. Karena kak mangga tosi tapa makun re. Tari kengidi pak kapolse. Ya roko mak beri jama itu biasa makun reta dua mi. Kakak angka lalu biasa masih gitu orang ini nata telu mi sehingga utala ya roko masih ke masjid KDI sama si KDI katek doja na imang katek nami doja na imang itu lalu mak beri jama tapi kuma mau lu i wuh letu isa liwa batai i lebar dulu lalu nangis utai paliwa ikan na tau tapi mangi roko mak beri jama i. Tapi bapak ibu sekalian kita mau buktikan Sidi temana panitia kita mau menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita jadikan teladan aga lalenna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga tulina pigau Nabi ta sallallahu alaihi wasallam Nabi ta sallallahu alaihi wasallam de nangkana sampaja waji sangadinna okko masigi. Hadirin sekalian. Jadi komelo kimat cinrolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usahakan salat wajib kita di masjid kecuali kong kahalangatta. Ya. Imorro yo le cinrolai. Akanya supaya kita membuktikan bahwa hari ini betul-betul niat kita untuk mengikuti Rasulullah niata nasaba melo kimat cinrolai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama harus kita lakukan jaga salat berjamaah kita. Jagai wi sampaja berjamaah ta Bapak Ibu sekalian. Terutama idi tomato malabiku. Biasa tu idi tomato sila deki suroi anak ta. Lomas sampajang. Sila deki suroi anak ta lomang ngaji. Ibu. Ibu, hello kamu aku tanah. Ia rokok ki buai atas salang anak tak makutui mas sempajang tuliloi boto. Ni ke salah roh? Eh? Ni ke salah? Eh? Tomatuan nah? Sepakat bu? Tomatuan nah? Tomatuan nah? Magi na salah anak-anak na sabak tomatuan na. Magi na makutu mas sempanya. Sabak tomatuan na. Yeah. Kari mana kasalah? Nabati tangu tulis suruh.
Bati tamo yu tulis suroy. Wadi jaji ta suro bu. Tapi idik dito talaw. Iya nanae namo din isuro. Iya nanae itu pencontoh yang paling baik. Agi-agi ni tayeto nanae cinampak na cinrolai. Namo din iburang. Ite kare anak loloy bu. Ya, anana depan naisek depan abale ke. Dia itu tapak guri makara mako carana koi timpu itawe. Macam itu timpu matu alena. Ya, dia itu nang ketapak guri. Kengenang ketapak guri ya nata makara mako carana koi bisa buri enak. Dia itu nang ketapu dagi. Ya, tak bisa bawa mi buri enak. Lama kelamaan na pirasaiwi anak tak. Oh, mako pala koma bisa tau he. Mako pala koma jenne itawe he. Mako pala koma pipacing itawe. Dia itu nang ketapu dagi. Nita mi aga tapi kau. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus merubah konsep, bukan merubah. Kita kembalikan kepada konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarganya. Peko batena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam didik keluarganya tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia banyak mempraktikkan sehingga dia keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah mengikutinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bu, sepakat mukir onangnya maka ada kota salai anak tak, tomatuan salah. Sepakat ke bu? Oke, sepakat. Berarti, iya ko angka anak tak makutu mas sampah yang aja tak langsung calai. Paris say jolo alita. Agaro salah furu figau. Agaro atas salah furu figau. Taparesa dituju sedinang kalau lima tokak mas sempah aja jih. Pak biri jamak motokak jih. Nah iro anakku batiku kasih pitangi kedo. Batiku kasih suruh lo mas sempah aja. Nah dihina lo mas sempah aja. Paresa si bapak ibu aga pura tapan riangi anak ta. Aga pura tapandrengi anata. Jangan sampai yero andrena anata megangi anu de'e na halala daripada anu halalae. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wattunna yang ngidang ngokko indokna amina. Wattunna mangidang amina Yakob bawai Abdullah Andre. Wattunna matena Abdullah. Yero amurena amina bawangi Andre. Mega pakutanana anu pole kega komakade murena anu pole pasae welli akade amin de toga musik keke fangeli de toga muskalas yang ngitimbanganna dan sebagainya de namelo manre anu ko de manessa ya poi di de gaga ya sang halala halulu kalalo to pura kuruntu angka ka e pautana yolo bola. Tapa engkau runtu bapak-bapak. Ya. Itu tahu bapak-bapak si umur-umur muka wadiroh. Ya. Runtu ikodong ipauku. Tapi wisa makara mangideng benena. Ya. Wimparang eh. Akara kadiji tua cakit itu asekereng itu pauku. Tapi unenengi mi usadling. Nasaba wisa makara mangideng beneta. Kanjana iya ko mapermisi ki. Nah dewa sekere ki. Wak berema mua, tapi kanjana tilawi. Nasang tadampang ustaz. Itu weni kuilau mua. Tapi nasuruh kak palisui. Karena kenro ke milai weni nasako kak ibu ya kakak. Oh iya. Tapi maka si paling nanti langsung baki kodeng dia tapapau. Nasang iru weni iru nasuruh kak palisui. Dia namelo mandri. Kadang-kadang dia namelo mandri. Nana anu milau mua. Nasang iru nasang mena cini nandri anu ikut ci. Kakak tahu bakal lalain memang hidang. Dia namanya lomban rekonu. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Aminah. Waktu nang hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghindari makanan-makanan yang syubhat. Jangankan yang haram. Yang syubhat saja. Gagajiasa roh andri syubhat. Ya bangsa nana tu kalau loki botingi. Loki baca doangin. Afuji doko sate. Roh syubhat mana ya roh? Dia tu nak halal, dia tu nak harap bu. Tapi syubhat i, dia nak mana sah? Ya.
Akar halal lagi tu harang ia panah halal aku maka dia pun nana sara eh mega je tu kita pakan dia soro ipada lo kok ki mana lisu halal lah ero tapi kok lu angka mana mupi kasih tamun na tau eh lalak matan na pun nana sara Muhammad kamu patamu itajan lah mak lo kok mana sih kasih balik bola aku angka tu ngato je tau na voji pas saja kantok-kantok kok tak sena dia tu kagak kok buwe kumiru yang mabela he hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Ya. Malahan biasa, wuh na perikanton ni. Runtuh lakain na, na palisuangi lakain na, palisuangi nandri anak na. Wuh, si dito dan na lakai. Di nakada manang kemuala kagan na to di milawi. Di nakada kor, makada imana cik di lakda muala. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kita jadikan sebagai uswah akaci orang. Uswatun hasanah. Tania sambarang akaci orang. Akaci orang kami nama diceng nasafung Allah Ta'ala. Makinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah yang hasanah. Nasabah iro Nabi memang sudah dipoles oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi teladan yang baik. Tetapi Nabita berasal dari manusia biasa. Tanya to malaikat Nabita. Sehingga wadimu ya cinrolai. Tapi Nabita tu maka datomi Nabita aja mau jumpa pada ika. Yang penting a cinrolai ka. Ya, jadi tu nak kada Nabita pada ika. Pada itu tulis pada Nabita bu. Tulis kata saya di pada Nabita bu. Le tulis. Tapi itu sitongan na bu. Idi si bawa Nabita, dia tu nasi salah siaga. Cedek misi salana. Cedek lah, tak misi salana di Nabita. Ia ko Nabita, ia ko manrei, tak cedek minanre. Ya. Makin tak cedek minanre, nasabak natur andre na Nabita. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Ya pun di biasa umat na, ibagi dua. Ya, ia tu na mega, ia tu na merepe. Ya. Tapi Nabita tak cek demi. Jadi itu Nabita, bu. Cek tak cek demi Andrena. Ya, pun di umatna. Cek dek. Nah, ini tu pawi. Ya, Nabita aku matiin roi. Oh, tak cek dek demi tindro Nabita. Ya, jarang nama tindro Nabita aku pura masa pajak subuh. Nabita, ya aku pura ni masa pajak ngisa matiin roi ni. Jadi Nabita, moto tangga benih Nabita masa pajak tangga benih. Narapi subuh. Jadi kau bilang ini tindro Nabita megang dia nasi agak tindro Nabita yang nasi sosuannya. Ya, jadi tak cek demi tu tindro Nabita bu. Ya kau umat na? Ya kau Nabita cek demi tindro na? Ya kau umat na? Cek de tindro sih. Nama lo mak Juma mak tindro to. Ya nama lo mak Juma duan rupa minus apa? Kau tanya liri Pak Denring. Hadirin sekalian jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita ingin menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah peko carana ipancaji alita betul-betul sebagai umatna Nabita sallallahu alaihi wasallam. Tanra umma'na Nabita sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu senantiasa ijagawi sempajata. Idi tomato aku. Ya ajak na idi bawang alita tajagai sempajata. Tajagai tui keluarga ta. Tajagai tui wija-wijata. Idi tomato aku bapak-bapak tajagai wibeneta. Takku tanangi ko boleh solo ko botinge makna. Boleh ko tu solo. Dito ko mas solo kangi sempajal loromu. Boleh ko tibo tinge he de to ka masolo kang isang pajamu. Nasangai aga na wasang laba ni. Kare mangi ni masang pajal loro nangi nasawe saya patu beda 250 sebunai lolos sanggul ya. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatullah Allah. Begitu pula dengan keluarga kita. Apa maka itu Nabi maka itu pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isininna tu matapai ku anfusakum wa ahlikum nara.
jagai wi alemu nania keluargamu poleri paccalanna apinna neraka. Jaga diri kita aja nama aleta, tetapi juga keluarga kita. Ibu, ibu, iro kolok ima berejama bu, nangkai anak tak tudang yolona televisi, tak pakai wamu togar lo mas sempajang. Ya aku tak pakai wamu, alhamdulillah. Mega tau biasa bapak ibu sekalian yang bawa marajin lo mas sempajang, ni tete anak-anak menonton sinetron, ni tete anak-anak solek kutu yang kamu ku bandes-bandes semak gitar-gitar magaribin yang kamu pikoro na tuntuk kimatu fung Allahu taala resrimunrin na bapak ibu sekalian bahkan anak tak matu maka da manangka tama suruga to matu aku na ade utama suruga na lena dinangka na suruga kalau masam aja hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah akanya jangan hanya diri kita yang mau masuk surga tetapi kita harus jaga keluarga kita. Wija-wijata terutama. Makanya itu sinuma sallam lebih ke hadir. Akadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idi tomatua itu angkatallu hakna anak ta. Katallu hakna anak ta. Perlu itu naikkan idi tomatua. Magina tuntuki matu anak ta riya surimundin nabung Allahu ta'ala sabah hakna memang. Ya, dia nak kada Nabi tak kewajibanna tu matuai. Walaupun sama-sama maknanya. Tetapi Rasulullah menyebut itu sebagai haknya anak. Betuanna matur ya suri munri tania fung Allah taala tuntuki. Ia ko salah-salah hakna anak tak ipigau. Tania fung Allah taala tuntuki. Ini enggak boleh. Anak tak matu tuntuki ya suri munri na fung Allah taala. Jadi ebara imelo ni tamel suruga. Nangka anak tadi nang kena jampangi angajianna, de nang kena jampangi sempajanna, de nang kena jampangi kede kodona wattunna rilino. Maka berhai anak ta itu tuntuk kimatu, namo melo ni tamela suruga. Wadi toki naga tetamela neraka. Kayaknya bapak ibu sekalian harus ijagai wi hakna i anak ta. Aga hakna anak ta. Yang pertama, iringi asam makanja kanja eh. Kege asang asam makanja ibu. Asang ilalak korangi mega. Asan na fung Allah Ta'ala. Asan na nabita. Asan na nabi-nabiye. Mega asang. Mega to asang makanja ilalak ngakorangi. Engkaya sang al-hasanah. Engkaya sang uswah. Wadi mana ya Allah sang asang. Selajan padang kekejadian biasa ibu sekalian. Saya mau wisuda anak TPA. Dipanggil namanya. Wisudawan selanjutnya. Atas nama Jahannam. Maka ada kak wobi tuan-tuan lah. Pak, di itu kejaran salah tepu protokol leh. Kada kemana mana kak Jahannam masa nanak ta? Nasabah? Nama kanjak ya rustas? Aku kak korangi malah. Kada kak cucu ni kami malah korangi tapi asal neraka ya roh.

Amin. Allah. Asalna fung Allah Ta'ala tambai Abdu. Abdullah. Ar-Rahman. Abdurrahman. Ya kok makun repalik. Siti Rahmah. Ar-Rahim. Abdurrahim. Asalna fung Ima. Apa ibu sekalian? Irufu Imang Kori. Bici nangi faka polsi. Sayap patu. Ya kupalagu Imangi. Namaik eh more more. Jadi rofanita iko mega gamo saldota selai kasi. Rogi kitu makka ima pangaji iko more ore maikta. Mega mo saldo na mesigita ko mega mo fale. Iko din agan porangi pacama. Bapak ibu sekalian sama-sama dirahmatullah Allah. Jadi siapa ni? Telu ni. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya kong kamu pa? Yang keempat, Malik Yaumiddin, Abdul Malik. Aja nak kiau, Abdul Malik. Angka mupa nomor lima, Ihdinas Siratal Mustaqim, Mustaqim. Ya kau makun rai, Mustaqimah. Kanjak faga yang kelinga. Ya kau angka mupa nomor anang, Walad Dolin, Amin. Ya kau makun rai, Aminah. Sana induk na nabita. Jadi kau nang anak tak fakbu. Iban narwasa teringi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Mustaqim, Amin. Anna ya mana? Ya ko magaribi, dina to sila damu pitas di sini. Akadawa mani Al-Fatihah. Kemana ni tu boleh? Hadirin sekalian sama-sama darahmatullah Allah. Yang kedua, didi anak tanah sahabat didikan agama. Pak guru imas sampajang, pak guru imang ngaji. Yang ketiga, ya kuna rafi wotunna ifa bene. Kuna rafi wotunna ifa lakai ku makun re pa lakai ni. Na sama gampang mo Quran, ustaz. Ya mi ku makun re ku degal leturi wi. Ah, na mega. Mega mua. Ya mi na biasa na di na jaji na sabak ma tanri lak dai persyaratan na. Kena leturi na, woi tanri toba ka persyaratan na. Aja na mega persyaratan na asal macam mengaji, ya asal aja na fada engkau nak pesantren lo melamar anak na pak kiai, iru ku pak kiai dega ke persyaratan na bereng sana asal macam ku mengaji, akadei mana ni telu apa mas samang kalolo, makadei pak kiai ni kan file ifile itu, na telu ku tu pak kiai file ni kami na macam mengaji, ya tu rumah tu uvan caji minit tuku, ya jadi yang pertama jolo ites itanai, ni ke samo. Asang iya asakku Pak Kiai Anas. Oh kari Pak Kiai. Oh si anu ku baca ku si cocok. Surah An-Nas. Kalau surah bin Nas. Ah kari Pak. Agampang mi tu. Poncok mi. Nah baca ni kalau surah bin Nas. Tolos. Yang kedua. Ni kata saya sama iku. Nasang Imran. Dua. Cocok na iku baca ku surah Ali Imran. Ah nah baca ni Ali Imran. Ah. Yang keempat. Yeah. Yang ketiga. Ni kata saya sama iko. Yang kedua nangi Toha. Toha. Suruh baca surah Toha. Nah, yang ketiga Imran. Kedai wah malam pe apur surah Ali Imran. Jadi mak kedai. Ni ka samo. Meta na pau. Nasang Imran fa kiai. Nasa baca ni balik surah Ali Imran. Nasang iya tapi Imran memang asaku Pak Kiai tapi biasa yuk bika kulhu apa mito ibaca li Imran liwat lampe na. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatullah Allah. Makanya Bapak Ibu, kewajiban utama kita adalah mendidik anak kita dengan didikan agama, terutama Pak Guru anak tamas sempajang. Bapak Ibu, Pak Guru lalu anak tamas sempajang ya. Yeah. Ironang eh mang eje. Apa pura memang nak mas sempajang ko mesti agung, ulai pak boleh malai. Na sangak maka ko fi matu lampak mas sempajang loro. Nata naika nasa sudah maki salat bah. Maka sudah mak. Makanya tenang itu suruh masuk. Napa malam majene napa mas sempajang alelena. Iya. Alena paringerangi ka. Maka dadi paje tu kapa tu mas sempajang padahal ia pura naik mas sempajang ko mesti agung. Nah sengi dia patuh mas sempajang. Nah sabar makai, iba biasa mas sempajang bapak ibu sekalian. Aja nata ciri anak tak kalau mas sempajang berjamaah nama

Luka, dia nak gagal. Dia nak gagal lari-lari dalam sigi, dia nak gagal. Biasa kayak mengicik mi te kong kata matua bana pak bici kana. Na challai anana iku maruk ke ku masigi. Dia nak gagal. Dia nak gagal anana maruk ke ku masigi. Ye mina meja iku anana macapi maruk ke ku masigi. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmat. Sama magai melo ipa biasa anana iku masigi. Melo ipa biasa masempaja. Apa kau dina biasa nanai mas sampaja matu kau malu pun ini sih maka ada pikul cerita nato mas sampaja pangkapura kejadian bu kalolo ye kalolo mahasiswa ni melalo ni sarjana dina pui ya sange sampaja makanya dina pui dina apa ngi maka dero kau mas sampaja gitu dina buat dia bicara dina mas cerita ya jadi naruntuk tu yero imangi liwalade lampi na bacana pangupun ali walampe na. Ah. Jadi yero gara-gara nama bicara nasaba meliwai lampe na pangupun na puimang. Ya, jadi tu imang di sono di malampe la pangupun na mengo namo mega ya fala. Ya, ye ko angka mak mung murid tetap seresai. Aja na lampe ada. Ya. Jadi pura baca Fatihah, baca pangupu. Ya. Baca na pangupu, tenrema na biti na jamaah na taruh. Na turung ini pusa ye kalau loh. Tau napan na lo mak bere jama. Tau kutu memat dan na. Runtuk si ima liwak lampik na bacana. Jangan nasa ni melo lari. Na podangi si buana. Eh, ta lisun na tu. Kada maha yang lisun sahi. Maha jadi pun na me ruku pu ima. Na sama lampik me maja tu bacana. Iru ima ngiro. Aka daga me je na baca roh. Na sangiro na baca surah Al-Baqarah. Na tanna pura aja na sana baca si di surah. Maka da maga memang ni. Na seiko si di surah Al-Baqarah na baca dua juz si tengah. Na sabai 25 lampa na sang iya. Na sabai hamai matikin itu biti eh. Na ya toro imang na pala tutongang Al-Baqarah si di raka. Ya, dua juz si tengah. Angingi mangingi. Ala rakaat kedua para-para mopi tu apa itahan ni. Sa aja na ulari. Sa iya pale. Mudah-mudahan na sang anu. Jadi menre ni matangan ni baca Fatihah pu imang rakaat kedua. Aku tanya nasa agaji nangir ya sengi Al-Baqarah nasengir ya sengi Al-Baqarah sapi betina sabuhamma tanah pura aja pula matu kupura baca pati nasa sapi lain baca apa tentu malopop itu kapa sapi lain sapi birange akadai tanya tu kapa mudah-mudah tanya tu aja nulari aja nulari ya sisan nama nak baca pangupu pu imang akan baca surah Al-Fil alam tara kaifah. Afonco mos itu ngan tapi dia ni sing ina pahangi makutane ku siban eh ya kasih na baca ro tanya to ka sapil bira na baca sapil lai nasa tanya to Al-Fil nasa ngaga sang Al-Fil nasa ngir sang Al-Fil gajah au lari ilalungi imam lari nasa sapil lagi na liu alampe na palai ko gajah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
5: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke,

0: dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

jalan.

Karena ada jadi sana stek baru dulu. Tapi kita makan dulu ya, jolo malah. Pasang jual aja nak kiri lalang ya. Nanti kita lihat ini siapa-siapa kasihan yang belum dapat dan yang nanti itu yang agak-agak penggawa

Satu, yuro anak-anak kuangkai kopalae, hati-hati nak. Di situ ada bambu, ada patut doa nuko tu, jadi jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi mohon kerjasamanya, jadi jangan terlalu ya. Jadi kami mohon panitia untuk satu orang berjaga di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan.

Jadi insya Allah acara sebentar lagi kita akan laksanakan. Jadi dimohon kepada panitia untuk segera menyelesaikan. Kalau sudah selesai, kalau masih ada ya silahkan dibagi. Tapi kalau sudah tidak ada ya mau diapa. Kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Satu tes satu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi ada masih ada kita tunggu sebentar, insya Allah 5 menit 10 menit ke depan acara akan kita segera laksanakan. Ya, makap foto ni tu kupuran ini ala tawana. Dia nak ganggu matu postas sama ceramah. Jadi makap pun ni. Aman ni tu.

0: Test.
1: Tes satu, jadi acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera kita mulai. Jadi kepada panitia untuk aktivitas nah makan jakapo joloku dihentikan sementara demi kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini, terkhusus oleh anak-anakku yang biasa lari leng marema gora silalu lalung, saya mohon untuk dihentikan dan tolong panitia dibantu untuk mengamankan. Jadi sekira ini marilah kita bersama-sama memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada protokol untuk memulai acara pada malam hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya hingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat insyaAllah mubarakah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh saudari Nur Jihan. Kepadanya kami persilakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Biz

सनम।

ولا

derajat manusia dari alam gelap ke alam terang benerang. Pada kesempatan ini, izinkan kami panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Baitur Rahim Dusun Sempan Timur, walaupun kita mengadakan di teras masjid, alhamdulillah ini insyaallah tidak akan mengurangi nilai ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, acara kita pada malam hari ini disiarkan langsung oleh Susia 106 FM Kabupaten Pinerang. Kemudian alhamdulillah acara kita pada malam hari ini mulai dari kursi kurang lebih 500 kursi, kemudian sarafo, lampu dan lain-lain. Ini semua adalah aset dari Masjid Baitur Rahim Sempang Timur. Jadi terima kasih kepada masyarakat Sempang Timur yang memberikan kepercayaan kepada kami sehingga semua aset-aset ini kita gunakan sehingga amal Bapak Ibu insyaallah akan mengalir. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sempang Timur atas partisipasinya, baik berupa dukungan maupun material dana. Makasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah masyarakat Sempang Timur menyediakan paket pada malam hari ini itu kurang lebih 530 paket pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua tamu undangan mendapatkan paket, tapi kalau ada yang tidak dapat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah hikmah maulid yang akan didapatkan oleh

0: oleh yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Ma lambi pi lopona iya romati runtu pole stase wadingi bawa lo latu boko dunia akhirat. Ya ko sokku mi bawa ngeti bawa latu bolai yanrei pura niero i pasuni selesai ni. Tapi kalau nanti maulid yang dibawakan oleh stas insyaallah akan membawa berkah dunia akhirat. Amin. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menembuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan permohonan maaf kami apabila dalam kegiatan ini angka kekurangan ilalana angka tasalanna baik disengaja maupun tidak disengaja, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke pasar membeli telur. Telur indah warnanya cerah. Cinta kepada Rasulullah iman yang nyata. Menjadi cahaya di dalam dada. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi sepatah kata dari saudara Anwar Jamaluddin. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, penyerahan hadiah dan undian ember tercantik yang akan dipandu oleh Ketua Panitia Masjid. Kepada panitia dipersilahkan.
0: Ya, muncul sakajo lo bu. Detona yang lewat tu tatu insyaallah. Cinampa mi ya kopura ni pajatona. Pengundian ember tercantik, jadi kami mohon ada 3 pengundian ember tercantik. Nanti kami akan berikan juga hadiah 3 ember tercantik. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ustaz memilih salah satu ember yang ada di depan untuk menjadi ember yang menjadi nomor 1. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Tapi Ustaz, ini jolo Ustaz. Ya. Ya.
2: Satu. Langsung ya lebih ke pilih atau ngundian na?
0: Langsung tu ni ya leng undian na langsung tu ni bawa loto ya Ustaz.
2: Oh, makoro ni.
0: Langsung tu ni bawa loto ya.
2: Oh. Terpas satu lu pilih malopo.
0: Ya, Ustaz memilih satu ember tercantik yaitu milik Amma Ida. Wah, oke. Selanjutnya kami persilakan kepada kepala yang mewakili Bapak Wakil Bupati Pindrang. Kepada Pak, kami persilakan dengan hormat. Jadi saja memang panitia bawa mendre atau naposta sematuro.
3: Ya, ini yang
0: satu kedua. Ini. Yeah. Oke, okay. Warna pink. Oke, okay. Atas nama Ibu Nirma. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dewan kita. Bapak Dahlan. Kepadanya dipersilakan untuk memilih yang nomor 3. Ya. Yeah.
4: Nggak, saya mau milih Yiro Maloloi Pundana. Ini apakah kan loloku tuh?
0: Hah?
4: Di depan bisa tidak?
0: Pokoknya yoloang, yang penting aja ini rubur raya. Pada nalo tuh tamat lisu.
4: Iya, iya, iya.
0: Wah, iya. Iya, berarti atas nama Ibu Munira. Ah, jadi itu pemenang. Oke. Okay. Itu 3 pemenang. Jadi bersiap-siap untuk naik ke panggung. Selanjutnya, undian 10 ember. Jadi kami juga, Yero Masyarakat bawa ke panteng, ipasadete undian. Jadi setiap satu ember, satu undian. Dan alhamdulillah partisipasinya masyarakat Ustaz. Wah, si Pakari Rio, tanya tuh hadiahnya. Jadi untuk pengundian pertama, langsung bawa nita 2 nala. Kami persilakan kepada Camat Patampanua. Camat baru.
3: Wah.
0: Camat baru.
3: Wah.

0: lagi jadi desa, pewakil di, pewakil Roy. Ya ala nih. Ah, dua ya lah. Langsung nabaca.
1: Yang pertama atas nama Haja Marda Mardewi.
0: Ah, oke. Okay.
1: Mardewi, ya. Yang kedua Haja Aminah B. Haja Aminah B.
0: Wah, yang mau marana dalek lokega. Oke. Okay. Lanjut. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Desa Matiroada, Pak Rustan Sali. Ah. Woi, anak mana ni? Man rasa panitia itu. Wah, nak karu pampang kita pada saya.
2: Mabela ibu nane. Ilalang ala eh. Boleh ala. Dekat musola. Tadi ya. Makunrai. Mamururane. Angka bidinna. Erna biding.
0: Oke. Sidipi barisan.
2: Ha, cewek-cewek iya. Mungkin nasan nih. Laban ikut ini. Niswana.
0: Ya, Niswana. Oke, okay. Langsung. Berarti siapa pi? Siapa pi panitia? Anan nih. Empat pi. Kami persilakan kepada Ibu Dewan untuk memilih dua. Ano kaya waktu panggungnya? Weh, iya karena suruh baca pada Bu Dewang. Jadi dua, Suryani Sibawa. Wah ini kan aja. Syamsan. Wah, itu dua. Kemudian aku persilakan si Sibai Bu Cama. Oke, Bu Cama. Wah, Bu Cama. Teh, tarupa memang Ibu Cama tay. Nangi Bu Dewata Bu Camata sih. Oh, Kamaria. Wah. Oke, okay, guys. Woi. CDP Bu Camata, CDP. CDP. Haja Sumi. Ah, Yero. Ada 10. Jadi kepada yang kami sebut namanya untuk naik ke atas panggung. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Entar kau, malah hadiah mesti teh. Naik. Oke, okay. Mendeki. Ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, yang Samsan, Samsan bawa mi. Oke. Okay. Yang ember juara 1, 2, dan 3 silakan naik ke panggung. Dipercepat bu, dipercepat bu. Ya, dipercepat. 1, 2, 3 embernya yang mana? Ember tercampik dulu. 1, 2, 3. Siapa? Ya, anak-anak menrek atau apa nak menrek. Oke. Okay. Oke, okay, Indra nanti kau sih, Tay. Ya, kau yolo, yolo, yolo. Yolo. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ya, menreki. Ya, Maida. Nirma, oke, okay, Nirma. Bu Nirma, Bu Nirma. Mangolok kiri. Ya. Bu Munira. Oke, okay, Garo Sidiro. Munira, Munira. Ya, menreki. Ah, oke. Okay. CDP, CDP. Ya. Nikagai. Eh, ke mana? Ya. Bisa mana ya Sita kowe? Eh Sita kowe merah kowe Sita?
3: Sita naki, watu watu, watu watu.
0: Watu watu. Ya. Si bawah anue, Yero pembersih masjid. Amon, ah? Oh ya tiga. Jadi kepada, ah? Apa ya? Ya, beri bani. Hmm. Ali bani itu Sita. Ya, oke. Okay. Ya, bani. Anu, pembersih.

0: kopi. Ya.
1: Oke. Jadi itu? Oke nih, aman nih. Jadi sebenarnya masih ada juga hadiah, Bu. Kami siapkan untuk pembersih masjid karena tidak ada pembersih masjid di masjid kami, Bu. Jadi kami partisipasi saja dari masyarakat bagi yang rajin untuk membersihkan masjid. Ada 6 orang, Bu, yang kami sebenarnya berikan hadiah, tapi berhubung karena waktu, jadi kami nanti kami umumkan saja nama-nama yang kami pilih untuk yang rajin membersihkan masjid. Yang pertama adalah Wamasu, kemudian Sumiati, Bude, Satria, Norma, dan Ancu. Jadi itu nama-nama yang rajin membersihkan masjid. Terima kasih atas partisipasinya di masjid. Insya Allah tuh Allah akan membalas amal ibadah Ibu. Oke, saya kira ini penyampaian kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC.
2: Itulah tadi penyerahan hadiah dan undian ember tercantik. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan dari Pak Camat Patampanua. Kepadanya kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Pak Dewan DPRD Kabupaten Pinggirang, yang kami hormati Bapak Ustaz, yang kami hormati Pak Kabak Kesra, Bapak Kepala Desa Matirada dan PLT Kepala Desa Sempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti atau merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan dalam setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami dalam mengikuti acara ini. Yang kedua, juga kepada Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak, mengingat kondisi saat ini. Ya, malampir sarang nih Pak. Kemarau panjang. Sehingga saya menganggap, kami menganggap Pak Ustaz dalam hal ini banyak memberikan kontribusi dan banyak membantu dalam membantu bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga kita sangat sadar bahwa ini kondisi saat ini memang kehendak Tuhan. Jadi kemarau panjang ini memang kehendak Tuhan. Jadi ajana cede-cede pemerintah sih salahkan, padahal ini memang kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ustaz yang kami ikuti beberapa acara maulid memberikan ceramah semacam itu. Yang kedua, kami juga kembali mau mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sempang khususnya dan Patampanua pada umumnya bahwa kondisi saat ini sangat rawan. Jadi pada ku angkat roposi depek bolai Pak Bu Pakanjaki, ya ku matun ropoki diperhatikan karena di Patampanua ini sudah sangat banyak kejadian kebakaran. Di Malimpung saja kejadiannya sudah ada 15 kali. Ini kejadiannya di Malimpung. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Dan tempoh hari angka sisi di bolau ko agak sana ya. Coba

0: Palia, tama Palia nih Kabang. Sidi bola capu. Mudah-mudahan ini tidak kejadian di wilayah kita. Jadi saya kira itu saja dulu yang saya sampaikan karena yang mesti panjang memberikan berdiri di sini adalah Pak Ustaz. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi sambutan dari Pak Camat Panua. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan kedua, Bapak Wakil Bupati Pindrang atau mewakili. Kepadanya kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Patam Panua beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Patam Panua. Yang kami hormati Bapak dan terhormat Bapak Anggota Dewan mitra kami di Legislatif. Yang kami hormati Pak Desa Matiroada, yang kami hormati Kepala Desa PLT, Kepala Desa Persiapan Sempang, serta yang kami hormati dan kami muliakan pembawa hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para orang tuaku jamaah Masjid Baitur Rahim Sempang Timur yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati sekiranya beliau berkenan hadir di tempat ini. Sebagaimana tadi penyampaian dari panitia bahwa satu hari sebelum acara ini beliau masih berkenan hadir. Tapi pas tadi 16:30 kami sebagai pembantu beliau diamanahkan untuk mewakili beliau karena bersamaan ada kegiatan mendadak di Makassar untuk kegiatan yang akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Permohonan maaf, titip salam permohonan maaf dari beliau kepada jamaah Masjid Baitur Rahim Sempang Timur ini. Mudah-mudahan acara maulid kita pada malam hari ini tidak akan mengurangi berkah yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan kita semua dan rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan setiap tahunnya di bulan suci, di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama mendengarkan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz sehingga apa yang disampaikan nantinya akan kita laksanakan dan kita penemani dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat. Dan juga kami sampaikan sebagaimana penyampaian dari Bapak Camat tadi bahwa pada saat ini adalah merupakan musim kemarau yang kurang lebih sudah hampir mendekati setengah tahun kita di musim kemarau ini. Mudah-mudahan musim kemarau ini kita dapat mengambil hikmah darinya dan kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah-ibadah yang kita kemarin agak lupa untuk kita laksanakan di musim kemarau ini kita berharap dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musim kemarau ini akan

0: cepat berlalu dan Allah akan menurunkan hujan berkahnya di daerah Kabupaten Pindrang kita cinta ini. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati sehingga beliau tidak sempat menghadiri acara pada malam hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi sambutan dari Bapak Wakil Bupati atau mewakili. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, yaitu acara inti, penyampaian hikmah maulid Nabi Muhammad SAW oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Awan SPDI MH, sekaligus pemimpin doa. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
2: Sat. Megalak de uy tak mai kewe kada tega na makasing. Oh iya. Ibu. Bapak. Makura bapai. Pamana sedek kada talemmu ibapai ku ibu eh. Iya. Burung merpati terbang tinggi. Mencari makan di tepi pantai. Terima kasih para hadirin mengundang kami datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi wa mawala wa ba'd. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pindrang, kami hormati pejabat mewakili Wakil Bupati Pindrang, kami hormati Bapak Camat, ya, Bapak Kepala Desa, ya, Bapak Kepala Desa Persiapan, alhamdulillah, para panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita. Ya, ada juga tadi Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Patang Panu, ya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu. Dan semuanya insya Allah. Semua-muanya insya Allah. Ya, akan mendapatkan rahmah petunjuk dari Allah. Amin. Di napas sia-sia puang Allah Ta'ala kedatangan dan kedudukan kita. Ya duduk-duduk tak tudat-tudat tak engkasih di hadis rampai. Manjala sapi majlisin sa'ah khairul lahu min ayusalliya mi'ata raka'atin. Nigi-nigi tau tudat-tudat cinampu risik dia depuk-depungeng risik dia majlis. Masar lebih ina iya masempaja sunnah siratu irakannah. Kira-kira, iya, nule kapang, iya, dek pagaga pura pigau isi ratu rakan nasuna atong kanaga. Pura ni ibu, bapak, matiin reka kapang ibu. Pura ni mas sampaja sunna si ratu rakana. Depa, sama, iya. Tapi untuk memperoleh pahala 100 rakaat engkangat tak tuda-tuda cinampe maringkalinga naya tona biasa mawatang nareko ramalangi ibarat contoh ya biasa tu kedai mah gede mulumat tarawih nasengai fiji ini lumat tarawih kasih pacarama mo

Ya namelo ke manontong pelena cinta kasih. Iya. Iya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.

الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة كتب النبي صلى الله عليه أشرق. Siapa bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah kepada hambanya ampunan. 1 kali kita bersalawat, 10 kali Allah mengampuni kita. Dan kita semua ini pasti melok mana kiat dan pengat dosa tak. Nah sahabat mega mana dosa tak. Dek gagah tahu luput dari dosa dan kesalahan. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa, yang bertobat pada Tuhannya, mengampuni dosanya dengan amal yang berguna. Tudat-tudat tak memauluk termasuk amal yang berguna. Memauliki termasuk amal yang berguna. Tapi makokoi mohon maaf meluat dampengah. Mega-mega si golongan maka dah itu maulid tidak ada pada zaman Nabi. Jangan lakukan. Mohon maaf. Nah pada sebenarnya roh amalah itu amal idik mani bawang melok ki jame ta jame de palet ta melo ya jakna kan begitu. Di dalam agama Al-Qur'an sendiri mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Iko mani ilo ko jame de cingi jame de palek meluang aja na. Nah sahabat kenapa asari monri matu itimbam muatu amalai kega matana amalak de cina kega ma dodong kega ma kurang amala nah jadi ada koma kutu koma kamala nega kamu timbang karo tapi kuma repot muki ma galak muki ma jama insyaallah angkamu atu itimbang angkamu tomat tu mancadi api angkamu tomat tu mancadi lisa ayah. Padamu itu asyewe, engkau mau tutu nalu turengang, pahuk nalu kutengangin, iya, turengangin, turengangin, iya, iya, engkau mau tutu mancadi lise, iya, dan ini dah kembali, bahwa amal-amal itu terserah kita, yang tidak usahlah kita persoalkan, maka dah, ndek gagah mana, ini melibawa, mau jame, dek, dek, ibu, agak sebab nato mamaulu, sebenarnya begini. Ya mitu nasala ibu, nareko makadaki, ya tu maulie, maulue waji, taniama waji, taniama, dek mana ma dosa wargana simpang timur, nareko dek mana maulu, dek ma. Dek ma. Tapi mapojiku Muhammad waji. Mapoji ku Muhammad, wajib mupoji Muhammad. Ya tone gunana mamauluki supaya kita perkenalkan kepada anak-anak kita tentang Muhammad, idolakanlah Muhammad.

Tama ko ko eh. Ana na SSA eh. SSA, ana SMP, ana SMA, ana SD. Jara niya mengidolakan Muhammad. Tapi kaya pala idolana. Artis Korea. Iya. Artis China. Cheng Cheng Hang. Iya. Yang Yang Leng. Aga. Nari ko mudolakan Yang Yang Leng. Dek na salamak kumato Sri Monri. Tapi Muhammad akan memberikan syafaat. Siapa yang selalu berselawat kepadanya, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin. Nah ini, makanya tadi inilah kita juga bermaulid supaya ya banyak-banyaklah berselawat. Selawat itu wajib. Siapa yang menyangkal ini? Selawat itu wajib. Bagaimana kada wajib selawat? Coba gerik. Salat kita dek tu nasah nareko dek salawatna. Nah sebab matama salah sewa rukunna sempajangi. Mas sempajat tomate ki jenazah ki. Dek nasah sempajat jenazah. Nareko dek agak salawatna. Setelah takbir kedua. Berarti salawat itu wajib. Iya. Makanya ibu. Dek nama agak talia salawat-salawat ki ibu. Salawat ki. Maka deh ibu-ibu bapak-bapak upo ya apo je mak dandu iya. Aya, dek nama gagah nang kamu tomai lo salawat dandu. Lo kemang kali ngan salawat dandu. Kamu kada salatun lang, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatun lang, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bi bismillah. Jadi bu, dek nama gagah. Nada komelo kima salawat ku bolata. Sementara kima pecok-pecok lamba cek. Salatulang, salamulang. Sementara kima gorengan re. Salatulang, salamulang. Atau sementara ibu cama. Tapa sapa secapak cama. Salatulang, salamulang. Pendek kata intinya selawat. Selawat.

angkase di makunda kada. Hei, boleh kebana makan. Hei, salatulang, salamulang. Lenyak gosip eh. Aku ini wakil toy mak gosip, baca itu. Salatulang, salamulang. Lenyak gosip eh. Ibu, persoalan gosip, mohon maaf. Saya merupakan, ya, diberi amanah oleh Tuhan menjadi kepala, ya, kepala KUA. Jadi sebelum, apa namanya, pas saya masuk, pelajari oleh anggota kumaneng. Oh, ternyata sinina pegawaiku macam mana mak gosip. Karena saya pejabat, diminta yang ditanggung jawab. Maka cara memimpin anggota. Ingat para pejabat-pejabat, mohon maaf, kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iatihi. Iko mana tu pamimpi-pamimpi ko, iyo loy madu tanggung jawab. Jadi caraku ya, kudang anggota aku, maka dah ke anggota. Silakan bergosip. Akan tetapi saya minta 2 hari stop gosip. Aswagero kamisi juma. Jadi kumelo kumak gosip ko kamisi pending dulu. Aso salah sabi napa kumak gosip. Jangan Kamis Jumat. Kenapa hari Kamis? Hari Kamis itu pelaporan kita punya amal kepada Allah. Jadi malaikat itu melapor amal kita itu hari Kamis. Iya. Kalau hari Jumat itu hari yang berberkah, Sayyidul Ayyam, kanjakna nareko mapamula ele, mapamula subuh, letu araweng, apeki deceki. Makanya itu kujumai, mega dece magai, ita mega dece ngipi jauh, nasabak napal licu-licu, puang Allah ta'ala apalana kosa jumai.

0: Makanya ibu, ibu, tek nama gaga mak gosip ki, tapi pending ini narik kosok kami sih. Ya, jadi mulai dari hari ini ya, malam ini hikmah maulid, ya Kamis, Jumat, stop berdosa. Tacek demo iroba leta bu, tacek de. Ibu, itulah tadi saya katakan, banyak dosa kita. Di sini dosa, di sana dosa. Ibu-ibu, nule tu kapa biasa tak sampian liman na bapak na kuarota, dosa. Siapa tahu ke bapak na, dosa. Ayah, ibu, hati-hati. Apalagi biasa taparenta bapak na, dosa. Nigi-nigi makunrai, parente lakaina, madose kulakaina. Ya. Kasekan nya. Ibu. Madosai. Pak Ustad. Masih sana itu makun reya. Ayah nama antuk jame-jamangi. Dek nama gaga ibu. Dek nama gaga milo tuluki. Tapi aja tak parentai. Beda tuh. Beda mas suro minta tolong. Iya. Misalnya engka pantai to pantai ngona boleh. Saloso. Iya. Maka deh. Aku maka lagi. Bapak na.
1: Cok kan biasa kan begitu.
0: Bapak na. Aka ya roh. Itu namanya menyuruh. Tapi kemakan lagi. Sayang ya. Minta tolong sayang. Angkatkan dulu itu. Itu boleh. Boleh. Minta tolong. Ibu. Bapak. Coba lihat. Pakai lebih ibu beneta, pakai lebih lakaita. Nabi Muhammad onri pakai lebih nakupuang Allah Ta'ala. Dari Adam sampai Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran, semuanya itu dipanggil namanya oleh Allah. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Lut, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi Muhammad tidak pernah disebut ya Muhammad. Tapi apa paling oleh Rangi Muhammad? Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Ya Muzammil. Ya Mudazir. Ya Asin. Tidak pernah ya Muhammad. Makanya ibu. Ibu. Ibu. Ibu. Tapaka Raja Toi lakaita. Betuan na'aga. Ajak tak tepu-tepu ya sana lakaita. Makutui di uraniwi. Anja tetepu tepu ya sanna bayinita. Aka cuy keku Muhammad. Muhammad nuli ibenena Siti Khadijah ya ummal mu'minin. Nuli Aisyah ya Humaira. Jadi aja tol ibu. Siapa tahu misalnya. Misalnya asana laketa. Ambo dullah. Ambo dullah kekako. Nggak boleh. Makutui matu ambo dullah. Inda upo kekako. Nggak boleh. Nggak boleh. Oirna, kagak kau. Misalnya. Iya, itu tidak boleh. Ya dalam adat si cocok agamai. Panggil yang lain. Nah, jadi ibu-ibu panggil nanti suami tak dengan panggilan sayang. Wih, kanja apa? Makanan matulah kita apa ayang beb. Jadi yang kedua ini hikmana mauli li suki matu muli saya maling lakaita papa karaja. Jadi matu kuli sekedar sayang. Misa mak kada bapa ana agak kena ko. Hikmana mauli Ya, dia tepu-tepu setak daing. Kau panggil aku kandar, aku panggil engkau dinda. Kau panggil aku papa, aku panggil aku mama. Kau panggil engkau mami, aku panggil engkau papi. Oh di sini maka. Wak Bokori bapak-bapak Imondri. Nah di apa lo mak Bokori napa kok karona? Dia lo mak Bokori Pak Dewa siapa camat si bapak wakil bupati. Oh ya waka. Weh. Na parenta kaya napa nih parenta ibu-ibu eh. Tapi taruh nih pale demi membahagiakan ibu-ibu. Hei! Ibu! Oh ibu! Tak dampak. Ini lo dampak. Ini lo dampak. Ini lo dampak. Iya. Nah sekarang. Itulah makna tadi. Kenapa?

kita maulid, memperkenalkan kepada anak didik kita, anak wijawijata itu tentang Muhammad, agar supaya dia mengidolakan Muhammad. Kenapa? Nah, sebab Muhammad nabi kita. Pakutanana mantu mungkar nakira kuki buru yaga. Itu mohon maaf. Nah, sebab biasa tu cuma baca talaking kuki buru langsung ni pat tengah na talaking baca. Maka itu talakingin. Al-ana kada sirta pi atbaqi thara wa baina asakiril mauta. Maka koi kano teriun rom ripalongan nari segi igana tentara na amatingin. Fa ila jakal malakani muakkalani bika. Narikun na poleku dua malaika ipakwasai. Umam mungkar nakir. Malaika mungkar nakir. Balai siaka wala rahimaka. Aja na pata selaku. Aja tu na pata tauku. Painahuma. Nasabah iya dua. Halkum mereka saudara boleh muter pancarin apa kata lah pada salah ka dari kau natanya kau dua merabuka nega puamu waman nabi uka nega nabi mu angga kaya melu jawab dari kau ini sengi nabi tak nah sebab mak kau yang nanae si salah yang biasa ini waktu taruh main di mas sekolah re arawing sekolah ara MDA madrasah dunia awalia tu lima kilometer ki kata biasa lo tahu tu tak SD ya MDA makelai lo naik kan ini lo naik. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliya, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Garo? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Tidak mahu kena agelona. Cida, cida, geri. Geri, geri, cida. Jadi aja salah ke siapa-siapa. Nah, reko tak butuh ialin rona makna cidai. Geri, kenapa? Apa guruannya? Hadir yang berbahagia. Ibu! Itulah kita bermaulid. Memperkenalkan kepada anak-anak kita siapa itu Muhammad. Agar supaya dia bisa mengidolakan dan nantinya akan mendapatkan syafaah as-sukiyama amin. Ima gipa nang katelok. Napa juga roh Muhammad telok Oh, ternyata mohon izin melo kaca dirampet telok Ini telur-telur ini, semua-semua ini, semua-mua-mua-mua-mua ini itu adalah adat. Adat. Ya nafigo toriolota. Nangka tuku hukum, ya. Hukumnya rima kadanai al-adatul muhakkama. Nah ini tu ada dingin menjadi hukum. Al-adatul muhakkama. Adat bisa dijadikan hukum. Jikalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya magi nang kata lo. Alalanya telo nak kuih. Alalanya ni boleh ngalau. Ayah. Ini ada natorio loe. Yehe ya sengi. Agak senang kuih ye. Amale, ya telah amale. Maki betuangi, maki betuangi, maka BKB tu niri angin, kalau niri angin maka BKB betuana. Hai, hai, lo mana nui makamala? Kalau lo mana nui mai makamala? Hai, amala aga, amala lino, amala akhirah. Ih, kau mani bawa, aga melok mupigau. Maka BKB ni, hai, hai, hai. Hai hai ni gatu malulu lulu bawang kita kita saku mulepo mu gintungi hati-hati kibu aja tai cawala dadah aya biasa mama biasa tu napa kada ciuk mak itu cawe bu ini amal. Kemudian makinan kaya pajelok naik. Ye, pajelok naik. Maki betuangi. Delorengi. Torengi ilang hati. Majapunna. La ilaha illallah. Sama. La ilaha illallah. Makanya tu kemasan pajaki. Napa adai nasabah lila, napa tongengi nasabah ati, napa gaui nasabah lan roale. Ya natuki baca, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad.

dar Rasulullah. Nah itu. Nah. Ini tadi. Pak jelokna amalena. Telokna. Oh. Ternyata ya telok ewe. Banyak maknanya. Satu. Telok ini sumber kehidupan. Ada telur, ada anak ayam. Nah inilah sehingga awal kehidupan Muhammad. Maginariasa Muhammad itu awal kehidupan. Makanya dalam kitab dikatakan huwal awwal wal akhir. Pamulangi ribatenge, pacapureng rilahirenge. Benenge tania Muhammad deni pancadilino lolol lise. Nah kada hade sekudosi. Laulaka Muhammad, laulaka Muhammad, mahalatul ahlak. Benenge tania iko Muhammad, benenge tania iko Muhammad, menjepuna dek lu pancadiwi lino lolol lise. Maki betuangi Muhammad wal awwalu wal akhiru. Ya nahi sehingga ada telur karena telur itu merupakan sumber kehidupan. Telok juga. Ye telok ewe merupakan juga ye telu tukuroh. Iya. Olikna putena ridina. Ternyata orang tua mengatakan membagi. Ternyata kulit. Putih dan kuning berartikan itu kulitnya Islam, putihnya iman, dan kuningnya ihsan. Dalam agama telu yang harus kita lakukan. Islam, iman, dan ihsan. Mega to mengaku seleng, belum tentu beriman. Alhamdulillah tolong pue. Cik dikurai. Ya no? Tutupa ya si, alhamdulillah. Tutupa, alhamdulillah. Tutupa. Saya ditupa coba ya itulah. Nah kembali, maka dari tindri. Maka masih naik, logam mana masih naik? Mana masih naik? Pakai lampu ni peleng. Iya, ini tadi, kembali. Jadi kulit itu Islam. Putih adalah iman. Kuning adalah ihsan. Mega to mengaku seleng, belum tentu beriman. Dan pun juga, mega Islam, belum tentu berbuat baik. Belum tentu ihsan. Tidak ada benengi kapang. Sini naselengi. Mapi dece manengi. Alhamdulillah. Tapi mega. Mengaku Islam. Tetapi lele maka solah. Pura ni pada cengi nasolangi si. Tanya seleng. Karena lele maka solang. Iya. Tapi yang namanya Islam itu mampu untuk selalu berbuat baik. Iya. Maka ini akibu deceki. Ya inilah makna daripada telur-telur ini. Pun juga pernah ada mengatakan nasa pa ustaz, engka nasa masiji dek nana maulu. Maka dakak magi dek nana maulu. Oh naseng, nan dek naga agama kalinya hikmah. Apa anu minakam pernah panggil wangi salosok mi. Kadaka oke, saya terima. Ya, itu sebenarnya kung kacara maulik begini, hikmah itu nomor tiga. Hikmah nomor tiga, jarang mulai mal hikmahnya jarang. Tapi apa pula inti utama? Engkau memberikan kepada kita mengurang bersedekah. Mengajak orang bersedekah. Napu seke nato ke. Tapi aku mah panoi. Pasti itu engkau napano. Berarti makguri bersedekah. Itulah makna. Masih dekah ye. Ya telok-telok mana nge? Masih dekah. Sini nama tu ye. Ya mencari pas sedekah mana nge? Tapi ibu. Nareko mandre kimatu telok tarengnya nata ajak nata su mandre idi timpu ya nata doa ibu itu makbul aga ini akangi maka dai puang willoi barakat na mulu mamuari matu telok ikunan re anakku mamuari mapari sipak na Muhammad ya nawet dingi meneladani akhlak mulia baginda Muhammad ibu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Majapunna ia tu Muhammad mencari pamasai kulinoe. Pamasai kumakun raye. Yang paling banyak bersyukur memang itu wanita. Magi nama kun raye. Wetunna sebelum Muhammad dilahirkan. Makun raye dek gaga angke na. Dek gaga angke tayo dek makun raye. Tapi gara-gara Muhammad yang kena raja nama kun raye. Untung ya kederajana rahmat bagi perempuan tito nigere makun raye sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Coba iya

0: Kau mengandung, melahirkan, menyusui.
1: Ibu, ibu, maka dari sahabat aku Nabi ta, ya Rasulullah, kegainaro berhak ufi decengi kulino. Maka dari Nabi ta ummuka. Summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Maka dari Nabi ta indokmu. Negasi indokmu. Negasi indokmu. Negasi ambokmu. Baki telu indok na tepu na pamboe. Magai baki telu. Na ternyata wita maneng jaman-jaman na makun rayi. Engka telu jaman na makun rayi dulu jam orang ini. Telu jaman na makun rayi dulu jam orang ini. Kegaru na morok sidi matampu. Apa dek paurun tu iya uroani matampu. Aga bahasa anakku me. Hamil ya, hamil. Ya matampu. Naku matampu gitu ibu. Oi, sesana, sesana. Loi galungan nanti tampu na. Loi fasain nanti itu tampu na. Loi jamban nanti tampu na. Iya, loi galungan nanti mana tampu na. Depan kuruntuk makundrai, loi fasain nanti taruh tampu na. Sesana bu. Sesana. Makanya biasa lo podangi anak siswa ku maka deko na. Depan berkeluarga, depan tu merasakan pedih na tentang indok ke matampu. Dari kupura tono matampu merasakan pedih na. Pedih na. Tapi bu, magi pat na mega madosa ku indok na. Magi na mega dosa ku makna. Na pada pun rasa ka pedih na matampu Ide urang ni kalau kira sakangi maga pedih na urang makun rek matampu Ma pamula yo ni gonde kisi batu kaluku. Iya. Kayo ke lawa bawa toy ro kaluku Iya. Loko jamba TV toy. Iya, loko kantor TV toy. Ah itulah. Sedi zaman nama kun raye matam po orang newe ini betul kali dia makan dai dia ya tanya makan dai ha ya yang kedua zaman nama kun raye dek nule jam orang newe melahirkan pedih nak melahirkan ni biasalah lewen kali ngak ke rumah sakit ada Awi cauna cauna tapi nak rekopasi ulo elok sih ya Allah ya tu nak kerat tomato ai nak rekop mimana itu makun rei si wali aje nak kuputanang si wali aje nak kalobong antara hidup dan mati antara hidup dan mati. Makanya ibu, ajak teman dosa ku mata. Ajak teman dosa ku indota. Nah sebab pedih. Waktu tak nak jajian. Tapi mega teman dosa ku makna Masya Allah. Ya ini. Yang ketiga, zaman nama kun raye, dek nulek jam orang newe, mapasusum. Mohon maaf, mak kadang maki pak ustaz, mak bicara salai, salah ku dek upawi. Ibu, oi ibu, ajak talili mapasusum. Mohon maaf, agak masuk nak, contoh. Aku balik bola tak, engkau anak becu. Kebetulan becuk tu anata. Nah iya robali bola tak becuk anana. Loi mapasa. Napak kerayan. Nya. Ini cawet anak. Nya. Napak loki pasusi. Pasusu no. Ingat. Boleh-boleh saja tak pasusu. Tapi catat. Catat. Magi catai. Siapa tahu ya orang anak pula tapas susu. Batuai, batua tua nata. Melo ame siala matu. Haram siala. Ini telah saudara sesusuang. Ayai. Nape kapan apa hanyi. Tak boleh. Saudara sesusuang.

sesuatu haram. Haram. Makanya itu anjak telele. Cucuna, cucuna. Apa susu, apa susu. Masya Allah. Ah inilah. Jadi, yang ada Andre, rahmat bagi makun raye. Iya, rahmat bagi makun raye. Iya, Nabi Muhammad. Rahmat bagi suami. Makanya ibu, ajaklah lokasi. Benenge, benenge dek gagap puang di sompa. Makun raye, wajina sompa lakaina. Onrore na tala urwani. Onrore na. Na mega apa kapa tau. Madosa kunakaina. Alina monruyasi. Alina maperintah. Jadi nari kongkak ku ibu-ibu hikmah na maulu biasa ta parenta-parenta lakaita, biasa ta gerak-gerak lakaita, biasa ta sur-sur lakaita, kembali nanti minta maaf. Bapak dah, maafkan diriku bapak dah, karena aku sering membentak bapak dah. Ibu, iluak dampak ke magati, magai. Milwa dampak magati, parenta na metotu puang Allah Ta'ala, nasuruh ke magati lalunya dampengi. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 narampi pengalatan.

ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أبريبريكم أغاتيغاتيكم لالوني أدام بنغي نسبة ماغي siapa tahu deh penolongnya Adam penge napa boleh ajalenge boleh amatenge nasaba nareko engka tau mate ale papang aja ya roto mate we agar pang aja ana metoro tuna ke dalam bita kafabil mauti wa ida mamma dewi amatenge papang aja i nomor se dia matenge tan risna sena pole ngena siapa tu mega dosa tak kula kaita napa mate amai napa masa sekali kada wi kada kada lagu biasa kasi milla ura de warengi biasa kasi milla ko bina de burengi napa masa sekali agapi mate ni ngaro mate ni napa masa sekali begitu juga suami ilo dampat oi kubenita apa biasa main tak bote-bote biasa main tak duna-duna biasa main bara belum main mana kibu mana betul anak biasa gerak-gerak nah, ini hatinya apa yang tadi kita terkadang kalah milo ada pagi pada tatori pancadi angkama dosata pura maki si lele waktu na pemilihan desa pura maki si bombe bombe gara-gara ada pada todona ajal ajal kita ndak tahu kapan datang papa ngajak ya roh papa ngajak yang kedua pengajaan amatengi dan irisengi dalam keadaan bagaimana dan di mana kita mati. Apakah sementara joka kita butuh joka aja to mati? Sementara kita tuh mandret telok to mati? Yang kau tahu sementara mandret telok nak ada telok mati. Engkau tahu sementara mamicu na mati. Apa mage namicu pak baluk bangkungi. Hati-hati. Kero. Ibu, ibu, pengajian nama tengin mata luna, ya roh mata ingin dapat nam mere, nala mana, anak nala to, kalau lo anak dar nala to, janda duda nala to, ya ustaz nala to, toma panci nala to, toma tanda nala to, macomok nala to, mak komis nala to, sipon nala to, mak janggok nala to. Dek gaga peraturan nama lekae, magatilu jempunya warna atau magertai. Bening apa? Kau peraturan nama lekae, magatilu jempunya warna atau magertai. Soda aman na iya.

0: Tapi tidak ada.
1: Jangankan orang lahir, dalam kandungan pun biasa juga mati orang. Dalam kandungan biasa mati. Makanya biasalah ada upudangnya calok botingi ku kantor kawa. Maka dari kau nak matul, nak ada kodek melok mati laleng anakmu. Usahakan ini, ajak mau mati laleng ini. Isa liopi mati. pasang ini, pasang. Tapak guru ya pota, tapak guru ya nata, tapak guru nureta, maka ada ajak lalam, mupa mati laleng ini. Mencari bapak ini. Ibu, pangajak nama tinggi. Nah rekomate ki, agak tiwi tamen lalak kiburu e. Banna bawa kaci, banna bawa amala-amalata. Mondro mana pure kareso, mondro pure pangewangi, lama lampe lama loang. Dek makai pasti lemak kengi lama lampe lama loang na. Padahal waktu natuo, ya Allah, ya Allah. Ibu, ajak mua. Talu lak deim, anu dee tuler rapiim. Pak Moma gabate tak lelungi, dee to tuler rapiim. Terkadang kala banyak orang sekarang mengejar. Padahal nasel menemua matu. Ya nahi makna tadi mari kita beramal. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat na Muhammad nare kemelo ke maka cueki. Cukup maka dame tu itu Muhammad inna ma buithu li utami ma makarim al akhlak. Majepunna engka kayutusu sangadinna melo mak menyempurnakan akhlak ampe-ampe.
2: Wa kana sallallahu alaihi wasallam شديد الحياء والتواضع يسبنا على ورقه الثوب ويحلم ساتا ويسير في خدمة أخله بسيرة سريعة كيرون بيتا محمد صلى الله عليه وسلم تومة رسيري نني توما راجا أبكتنا آله
1: jadi nareko yari sifat nabi ta nomor sidin adalah masiri matan resiri tai makokoe sesa e umma umma na mega na tau makurasiri de na masiri mapun nang gagan tau de na masiri mak dapat dapat telo de na masiri minau de na masiri membungkus aku leboting. Tapi ingat ibu, nari kemelo ke maka cuek ku ampina Muhammad, ton reki siri, atan de siri ki. Iya. Yang kedua, sipakna Muhammad, maraja pakatunale, agar maraja pakatunale, merendahkan diri, alias dekna sombong. Jadi, nari kemengaku ki umat Muhammad, ajak buta sombong, ajak ki gangku. Hei, jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Jangan sombong. Mako kue mega tawi. Nape pegawai separuh nyawa. Sombong ni. Separuh waktu. Oh ya. Nape ma pake pegeri. Ya Allah. Cantik ni sombong ni. Cantik ni sombong ni.

Lagi kuning. Semakin menyala. Menyala tu ni dah dah dah dah dah. Nak dah dah dah dah dah dah. Dah nak tu nak rekomar ya. Ya, sepi. Ibu, jangan sombong. Semua yang kita miliki akan hilang. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96. Ma innakum yanfadu wa ma innallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Karo sininna angkairi sesemua akan lenyap, akan hilang. Apa-apa di sisi kita akan hilang. Lakaita akan lenyap, suami kita akan lenyap, imak gilari, imak ginale tawe. Iya, begitu juga idi. Iya, bapak-bapak istri kita akan hilang. Imak gimate, imak gilari, imak ginala to tawe. Ena rekolenya ilak beneta, menjadi duda ni. Ena pe masa sekali, na pe makelo. Baru sekarang, oh aku rasakan. Ena punya istri, rasanya gelap ya. Aku ni, lade ni. Alani nala tawe. Kembali. Ya, jangan sombong. Jangan angku. Nabi Muhammad sifatnya tidak sombong. Iya. Jangan banyak bicara, Bu. Tapi ingat, Pak. Ya, ingat, Pak. Harus kita sabar. Nabi Muhammad sifatnya sabar. Sabar lagi menghadapi perempuan. Nah ternyata perempuan memang pelik. Setiap hari itu harus 15.000 kosakata harus keluar dari mulutnya. Ya, karena keletihannya diungkapkan oleh kosakata. Jadi jangan heran ibu, bapak, nareko makundre mega bicara. Sak mangke tekok na tu diluangkan lewat kata-kata. Hidi uraniwe nareko dia tule mengkalingi mama-mama ai kemandanai. Ya, ajak tabantai. Naba kui bantai 10 me 1 menjadi 10 me 2. Ya, ayat tata salewi. Apa kota salewi mungkin saat itu dia akan berhenti tapi kung kaki matu pole sambung menyambung nah sambung si nenana makan metoka teko pole jadi bapak em narek kode tele mengkelingi albani handset handset HP tengkelingi elo narapik

0: Nawang eh rambutnya. Ayah. Kita harus sabar menghadapinya. Intinya sifatnya Nabi Mega itu tepuh. Iya. Nomor Sidi Nabita Matandre Siri. Nomor dua sifatna Nabita Maraja Pakatuna Ali. Mateluna Nabita adalah sabara. Sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi ujian. Narampi Dendre mewakili bupati. Napo Dendre Pak Camat. Maka ada seram makokwe. Itu adalah cobaan, ujian. Karena memang manusia diuji.
1: Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naksin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basiris sabirin.
0: Majapunna. Kami akan menguji kalian berupa amitaukeng, berupa alupukeng, adekangeng. Kita diuji lupuk dan dekah. Dendri pak mau dekah, tapi digagal napa saja nggak panitia wae. Oh no mana aku nak pangkah. Ayo tadi diuji kita. Ibu, dunia penuh dengan cobaan, dunia penuh dengan ujian. Elok kami te coba ngujiangin. Nul de angka ma warwane. Sabara ma tenang seorang suami. Tapi diuji oleh Allah. Dicoba oleh Allah. Runtu ibeine pandan nareng. Coba bu, coba apa? Coba apa? Kuruntu kibeine pandan nareng. Atau sebaliknya. Nul de angka tosi makul.

cederai, maka sing matenang sabar. Mendapatkan suami diuji oleh Allah, mendapatkan suami panokoreng. Iya, apa kami tutu sesa uruan jaman-jaman manoko, manoko, manoko, pure mangiro, mangoro, sinapa mangaru. Nah ya, karo jaman orang sesa, sesa, sesa, sesa, sesa. Atau kan ulle makan jalak kaya, makan jak beniwe, tapi diuji oleh Allah, ya resi anak betak, dek ning kelinga baca. Ya, dek natu nak kokoe pada biasa. Riolo banyak anak, banyak rezeki. Mak kokoe banyak anak, banyak abala. Ya, apa kokoe anak tak mereng abala. Nah itu ya. Atau mungkin engka makannya lakai, makannya bayi ni, makannya anak. Tapi coba siri puangi diuji oleh Allah. Magai ya rengi mertua pa campur campur. Nah campur mana menituna, pak kecina, pak cukana, pak jena. Ini pak, ini ibu. Nah reko pura tak pak bene, pak lakai anata. Aja nata campur mana ni? Aja nah. Aja nah. Biarkanlah mereka mengarungi kehidupannya. Nah reko ini titik lopina, aja tak balingi patalengi. Tapi bijaksana lah kita, balingi palewai. Tapi terkadang kalau mereka tu mah tua, nak balik pada lagi, lo pindah anak nah. Tapi dia mengaku, dia mengaku. Kumiro kampo di sangan tabarantah. Iya. Nule, makan ja sila kaya, makan ja bini, makan ja anai, makan ja mertuai. Akan tetapi, yuji siri puang Allah Ta'ala, lo longeng bali bola pangimpuruang. Bali bola masyari ati. Apa mega tutu saya sama seri ati, seri-seri atina. Bali bola anam meli motor, anam merung. Bali bola anam meli kipas angin, anam putera. Bali bola anam mendapar menri Mekah, anam menri pelah. Ya mitu menri pelah, nasa menri Mekah, nasa mamapaku, apa ada ini menri mimpu di babang. Ya apa yang mandawan, dawan, dawan, ya tapi itu namun, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Maja nih, kok murusui, nanti itu nasuruh kok maja indrena. Betul ya, Bu? Betul ya, Bu? Kok batin kamu di bola anangnya? Nah ini tadi. Tapi itulah ujian. Itulah cobaan. Makanya dunia serba ujian, cobaan. Termasuk pelai, termasuk ujian. Iya. Serangi termasuk cobaan. Kita diuji oleh Allah. Apa kita sabar menghadapi. Makanya itu di dalam hadis kudusi. Ingat ini. Ini terakhir. Dalam hadis kudusi. Narampai puang Allah Ta'ala. Famallam yaskur ala ni'mati. Walam yasbir ala musimati walam yarda biqada'i. Nigi-nigi tau dek nasukuru kipak bereku, dek nasabarakangi pak cobaku, uji aku. Nania dek na ikhlas poli ripasukaku, taruh sapak puang selain daripada saya. Itu kata Allah. Wal iyazubillah nasakar kipuangi sebagai tanah. Makanya itu sabar. Sabar. Ibu, apapun kena kisah bar innallaha ma'a sabirin. Puang ngelatasi waktu sabar ae. Makanya Bu, nareko nak kena kiamat ingeng i tadi, nareko nak kiamat ingeng de tu de teman nokok noko. Tadi ki merinti dan meratap. Terakhir hadis Nabi saya sampaikan, maka de hadis Nabi ta. Poli di pangulu ta Umar bin Khattab an Umar bin Khattab radallahu anhu qol qala sallallahu innal maita yu'adzibu bi qabrihi linayati ahli, rawahu Muslim. Poli pangulta Umar, Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya sedie mayat icalai ilalaki burukna linayati ahli nasabangkana keluargana papole niaya atala niaya rintihan ratapan danna bunra matela kaina. Lah, mati lah kaitak dia. Ya, kaya ada lah kaya. Ni kena di atas barang. Aku ni kena di mana dia. Ini namanya merinti. Lai calla itu mati kita. Maka ni calla seakan-akan kita tidak ridho dari ketentuannya Allah. Padahal amat tinggi ketentuan ridho dari Allah.

0: Makanya, kalau ingin selamat, dek tapusa lino akhira makedai nabita taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma intamassaltum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan kepadamu dua pedoman, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jikalau engkau memegang keduanya. Kekainaro kitab Allah Al-Quran wa sunnah nenia sunnahna nabita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi hikmah maulid yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Awan, SPDI MH. Kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara peringatan maulid Nabi ini sebagai sarana untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cicipah supamanya manyamang kue kedua. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman, ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Dewan Penasehat Masjid Jami Nurul Huda Amasangang, yang insya

Allah, kita doakan segala doa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan unsur pejabat yang hadir pada malam ini, kita doakan juga mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan seluruh para imam yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang kami muliakan ibu-ibu majelis ta'lim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami doakan juga ketua panitia kita yang pada malam ini alhamdulillah tanyama kada alalenami panitiae, tanyama kada ketua panitiaimi mendirikan maulid, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan kerjasama persatuan dan kesatuan napapadai sipakna sokoe, yaitu sokoe pabu lai kamu-kamu liat dampara menre tapek kota nai tapek kolantaye mesti makanja sidekekna. Tapi angka soko yaku yat dampara ngemenre taburai soko aga soko mawari. Jadi ko angka masyarakat di namik marangkali ngabaca masyarakat mawari. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, naule kapa engkau makutana makadai? Magiru nama mauluk mopa mesti jami. Bukankah ini sudah di luar dari bulan kelahiran Rasulullah? Sebenarnya peringatan dengan perayaan itu berbeda, Pak Bu. Yang namanya peringatan biar tidak tepat dengan tanggalnya, tapi yang namanya perayaan harus tepat dengan tanggalnya. Di dalam agama Islam, khususnya agama ini, hanya ada dua hari raya yang kita kenal, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Degaga tutu amas sangang si pakewa-kewa makada magitu kutuma lapak baja, mesti harus tepat dengan tanggalnya. Maka hasil teropong dan kesepakatan para ulama dan diputuskan oleh pemerintah, makanya kita biasanya Lebaran Idul Fitri jatuhnya tanggal 1 Syawal, maka disitulah dirayakan. Tapi yang namanya peringatan mau di luar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal tidak jadi masalah. Mereka makutana jolok ko ibu-ibu eh. Pamari pimana nang kapal lo mau lupa budi. Tanggal siaga jerok na lahir Nabi ta 12 bulan siaga bulan ngaga Rabiul tahun Gabah Gajah. Ini mesti Bapak Ibu setidaknya ia naruri apalah joloro tanggalakna Nabi ta bulan magenya setahun gajah. Apa masiri sirik mutok itu polea pantel lisu na angka tau saliwa dena memang maulu na kutanai gaki lopo papantemu tanggal siaga lahirna Nabi ta aga jawabat tak lau kumam maulu aitane jawaban itu. Ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulakan oleh Allah ia pa ilanna iwanie ayat yang dibacakan oleh Koryata tadi. Jadi Koryata ini Pak Bapak Bupati salah satu juara satu tingkat remaja kemarin di Kecamatan Supa dan aset orang Pinrang, Kabupaten Pinrang. Jadi tania tomabela to Pinrang asli alhamdulillah. Yana tu ampena kadana to matuatta ia kume mu pamacai alemuna namode mabela sali kampungi. Namoko pendra toko meki macca-macca toki meki mabaca kita angkamu toko pendran Ustaz Kiai Abdul Haji Abdul Wahab meki mangapala korang angkamu toko pendran meko mapolitik angkamu toko pendran agi-agi musapa ko pendran angkamaning ko pendran ulamai kiai papolitiknya manggala ima pangilang angkatok ko pendran manggala ima fitnah angkatok ko pendran
Ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang dibacakan tadi oleh Ananta, Adindata, Korea kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Degaga akaci orang kami na suku meyacindulai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tu Nabi tadi na mepapadai meyacindulai. Cid di tolino mepapada Nabi ta denullei. Tapi aku ya cindul Nabi ta mesti ni yulle. Contoh, mari pipawala contoh ku macarwa mau luka. Contoh ya ku makadero onna guruku ketua panitia guru kami, ustaz. Ema tu kupura ku macarama papadeka su masigia. Ya ku lupa-lupa i guruku su masigia lupa-lupa toka mondrina apa makare papadeka. Ya mi ku makade guruku ustaz, ema tu kupura ki macarama. Acindrolai ka masu salio masigi. Ya ku lupa-lupa i guruku, aja na ku lupa-lupa mondrina, yang penting ku acindrolai mondrina. Begitulah yang kita hadapi pada malam ini Bapak Ibu. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa?" Maka Nabi menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah tempatku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin saya berpuasa karena saya bergembira. Hari Senin saya berpuasa karena saya bersyukur saya dilahirkan pada hari Senin. Yemaku kue carata ini bergembira memperingati hari lahirnya Rasulullah. Beda yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah memperingati hari lahirnya, ia berpuasa. Tapi yang kita lakukan pada malam ini bukan berpuasa, tapi bentuknya bersedekah daripada tak rupa tahu. Agak pasti dakana panitia engka mana na tu yolota? Engka na tawata mana bu? Engka na? Mereka makutana, iya gari Thomas Sangang itu kulu mamaulu, namu dia agak tawana ditugari nama jak nyawana. Gare, tonga moro? Tonga mo bu? Anasan itu engka pangka mana na yolota? Engka biasa makutana kada ustaz. Madosa ga jitawi kuloki mamaulu na dene yundaki madosa ga maka daka digaga dosana iye mina madosa tawe kulo mamaulu angka na tawana nakadamu pa digaga iya na tu biasa di naganna bage pangka tu biasa makwaro pa bupati alingki di kanan na lisu amin remo pikirin nak kue dua aga dua panas seduana aku kada ku dua kali lebih baik panas contoh jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum angkan hadir ukulino Bapak Ibu. Ternyata para nabi dan rasul sebelumnya sudah memprediksikan bahwasanya akan hadir manusia yang paling mulia dan yang akan menutup para nabi dan rasul. Ya ronabita ilalat tampuna mopi indokna ilalat tampuna mopi indokna de nang kena pandrasarasai de nang kena pandrasarasai indokna. Siti Halimah Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Siti Aminah dimulakan oleh Subhanahu taala ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nang kena mandrasa-rasa tampui Nabi ta. Hanya ada satu manusia mulai itampuna lettu matena semakin digali sejarahnya maka yang kelihatan adalah akhlak baiknya. Tapi umat Rasulullah mulai itampu lettu matena gali sejarahnya maka yang kelihatan adalah akhlak yang buruknya. Biasa engkau ibu-ibu kutanya makada kabu maga memu waktu namu tampu anakmu matilit-tiling maga dia agak nyaman ustaz iya na tu anakku napa kamangide na pandrasa memang apang kato gare-gare Tommy apang kato gare ibu-ibu kumangide ngina pandrasa rasa tau weh tanya waktu pau mek manre pau tangabani mek manre pisang hijau
tapi angkato lakke pakale aku mangidengi benena apa angkato lakke curat ya to si aku mangidengi bene kustas palato kasih kakak magai tulime kana tojang ah makan jatuh yang ngiden nah angkanangka ku makutana makada kabu maka memang ngeje ku mangide ki meki manre pau nadi nyale ki pau maka memang ngi makada bahaya tustas ya nasak ku ibu-ibu mangideng na melad amanre pau nadi mulengi pau bahaya makada ka aga bahayana masuk matu anak-anak ustaz tuli bebing mataru-taru latu matena makada ka ode panasu anak milodongan memang ni bebing ini jamaah dirahmati tapi Rasulullah dalam perut seorang ibu dia nak kena penrasa-rasa indokna. Bahkan ketika Rasulullah mau lahir di dunia Bapak Ibu sekalian, ada cahaya yang menyinari tanah Makkah pada saat itu dan seluruh penduduk tanah Makkah melihat cahaya itu, mengikuti cahaya itu dan cahaya itu ternyata sampai ke rumahnya Siti Aminah. Dia ikuti cahaya itu dan ternyata cahaya itu masuk di dalam kamar Siti Aminah dan cahaya itu masuk dalam perut Siti Aminah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Cahaya aga cahayana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana tu angka pakutanana to matuatta. Maka de to matuatta o oh anakku, ya ku musape dallemu cahaya apa mu pake masulo sape dalle halalakmu. Ada yang tunjuk lampu, ada yang tunjuk matahari, ada yang tunjuk bulan. Ya ku lampu yang dalkat sape dalle halalata. Mesti cakap lupa mau pakai Bapak Ibu sekalian. Ya ku matahari pakai masuluh sampai dalam halalata. Yakin dan pasti degaga napak balu-balu maceko-ceko di luar sana. Suap pematahari masuluh. Tapi yang kamu papak balu-balu dan sebedakan ini. Maka dah hak nanya kia hak nak tahu. Ya ku suana bulangi pakai masuluh sampai dalam halalata. Yakin dan pasti degaga napak galu makalasi di tangan agalungi. Mesti nusenip bedakangi. Suapa macoro bulangi. Tapi yang kamu patau dek nusenip bedakangi. Pitaunna niekia pitaunna bali galunna. Tapi tanah ku pendrang kurma bela. Ini zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya inilah yang keluar di dunia. Yang sering dinyanyi-nyanyikan oleh ibu-ibu majelis talim. Anta syamsun an. Ulang-ulang ya. Ibu bapak tu mim ya kelongan ya coba. Anta syamsun an. Anta nurung. Cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta badrun. Anta nuru fauka nur. Cahayanya Nabi bagaikan cahayanya matahari. Cahayanya Nabi bagaikan cahayanya bulan. Nur fauka nur. Cahaya di atas cahaya Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir cahaya ini, lahir Rasulullah di muka bumi ini, maka kejadian yang begitu dahsyat yang terjadi. Kejadian yang pertama yang sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan bergajah. Maka bu, yang kita katakan tadi, Rasulullah lahir pada tahun gajah, maka disinilah kisahnya. Raja Abraha datang menyerbu Ka'bah, menancurkan Ka'bah. Pada saat Rasulullah lahir pada saat itu, dihalangi oleh kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Apa Nabi bilang kakeknya Rasulullah? Ya Abraha, ketika engkau ingin menghancurkan Ka'bah, berarti engkau ingin menghancurkan agama Allah. Kalau agama Allah engkau ingin hancurkan, maka tiada lawanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengurus agama Allah? Ni ki angkat tu mahalangi ki tandia tu idu newa, tapi ni ga newa pun Allah taala. Yakin dan pasti pemerintah tahari ini apa yang dilakukan walaupun baik nalakukan mesti angkat tu mak komentar na cacai. Decel lagi lepi gau, decel lagi lepi gau, mesti angkat tomak komentar, apalagi ku anu majak memang lepi gau. Lukmanul Hakim pabo, yaro Lukmanul Hakim, napodangi anakna, nak ambil itu anak keledai, seperti anak nyarang, anak kuda. Lopitak ku komentar na masyarakat ina, decel lepi gau, mega mak komentar, apalagi ku anu majak memang nang. Eso yaitu anak keledai ye. Dia tarik itu anak keledai pas seperti anak kuda masuk dalam kampung. Agore pak kampungnya tahu pa bangona tu ma perodek nasaki.
Akhirnya makadai Luqmanul Hakim nak naik ko di atas, saya yang tarik. Anaknya Luqmanul Hakim di atas, maka Luqmanul Hakim yang tarik. Agora sipak kampungi, anak-anak pajak sipak anak tui, ambuk anak dapat tarik alina yasi. Makadai Luqmanul Hakim nak, saya yang di atas, kamu yang tarik. Ambuk anak yasi, anak-anak tarik. Atama sila lakapak kampungi, agora mana sipak kampungi, ambuk pajak sipak anak tui, alina yasi, anak-anak tarik. Maka de Luqmanul Hakim na endreki ya sesiseki dua-dua sakai ya nanyarangi atama silala pak kampunge aguraman si pak kampunge tau paja sipak na tue dua yase anak nyarang. Maka de Luqmanul Hakim na ala ko au ilempasi sing nyarangi tama kampunge na lempai tama kampunge goraman si pak kampunge tau pa bangona manang kana lempai de na sakai. Maka de Luqmanul Hakim pasang pusi sing itu. Begitulah gambarannya Bapak Ibu sekalian jumlah kalau subhanahu wa ta'ala. Lepatotongi agama di tengah na tuai gae. Lepatotongi agama di tengah na masyarakat eh. Mesti ada yang berkomentar Bapak Ibu sekalian di belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nigi-nigi taurangas sebab pun Allah ta'ala. Yakin dan pasti pun Allah ta'ala patujuki. Itulah pak, niga bantu Abdul Muttalib. Bukan manusia yang membantu Abdul Muttalib sehingga Raja Abrah hancur. Siapa yang membantu diabadikan dalam surah Al-Fil wa arsala alaihim tayran ababil, maka diutuslah burung ababil. Burung ababil ini memegang batu. Batu apa namanya yang diabadikan dalam Al-Qur'an? Batu sijil, batu tanah liat yang diambil di neraka Bapak Ibu. Itulah yang dilemparkan kepada Raja Abraha. Dan batu ini menurut penelitian batu yang sangat berpirus, ia gunakan nilai kae mesti tembus dengan perut. Itulah Bapak Ibu dengan bantuan burung ababil. Nah sebab magai Abdul Muttalib rangi pengallahu ta'ala, maka pengallahu ta'ala mengutus sehingga selamat Abdul Muttalib dengan Ka'bahnya. Inilah dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ia kurangan moki pengallahu ta'ala petujuki. Siapa yang mengurus agama Allah maka Allah akan mengurus ki. Nigi-nigi patuju agamana pun Allah taala pungala taala patuju ki. Nigi-nigi mampi agamana pun Allah taala pungala taala mampi ki. Inilah yang dilakukan Bapak Ibu sekalian kakeknya Rasulullah sehingga datang pertolongan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi ta magaratta tapana sigaratta kang sipana. Ia kuangka maka da magaratta Nabi Yusuf liwa pi garatta na Nabi ta. Bahkan garatta na Nabi ta pabu wat di na Palemba okona tapana tolengi. Ia kutuda-tuda ngi Nabi ta nangka tau de na makana tapana tuda si depe na Nabi ta macio magaratta ia tau cedde. Nalamu de cedde ku si depe pa bupati. Apa ya ku umana Nabi ta magaratta na angka tau de na makana tudas sidepe na to magaratta e tatambe garatta ni ita tatambe jama satta ini namode cepuas sidepe na bupati bendengnya sidepe na bupati bu tatambe garatta na bupati ya tatambe jama sakku. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku tunangi Nabi ta na angka tau de na makana tudas sidepe na Nabi ta na Palembe garatta na Nabi ta. Jadi ternyata dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala pisina Nabi ta garatta na Nabi ta mancajito rahmatan lil alamin Bapak Ibu sekalian. Tapi kira-kira bu pak garatta igame ya cindulai garatta naga Nabi ta me ya cindulai tania garatta me ya cindulai tania cantik me ya cindulai garatta cantik angka masa aktifna. Ni kuang ke ibu-ibu arwani pulau tau muruk na namak badda. Taruh malah heco. Na na parapi ki janggona. Nabi tangkai sinat na parapi ki tuli na goso isinna. Makwa toru di bapak-bapak eh. Makanja tu ku makade tau ikanja pasipak ni rumah kanja tu tapana. Makwa tu ibu-ibu eh. Lo ki mamaulu. Apa ya kuang ke ibu-ibu lo mamaulu na silalo na moto na lari lo masigi. Ipasibici kilat tu masigi. Tatakari bu majelis talime patan ramani kada panten na lalu yana tu paralu mak gencung-gencung. Kira-kira pertanyaan nama kue maaf malampe-lampe ke cara maku kode-kode muka apa ye bapak ibu. Alhamdulillah saya dipercayakan dua kecamatan
dua kecamatan konroi macara mamolu waktuna maulid akbar mati rosompe siba suppa dua konroi tersemua bu dua susia FM Repinrang eke dua toka sirun tulalana sesoe onang ele e oko paria yesi wanie dua to eke dua toki sirun tu insyaallah dua to tawang panteng. Ini jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu saya bertanya seperti ini, kira-kira tega-tega kilo mamma ulu magiro kira-kira megangi makunrai hadir na uraniwe. Coba nih kira kulo ki mamma ulu tega-tega kilo mamma ulu megangi tu makunrai na uraniwe. Jawaban naga ya ku oranewe palaketa degaga yolo na panteng degaga to na palisu tu. Tapi aku ibu-ibu degaga yolo na de na pajar ruk kecokie nak kada panete aga je. Biasa to ka matangang amat cerama angka wita yalengi tapi mabiccu tawana na sampengi lo sampinna. Na sampeng lo sampinna capu apa ni pabage na lato ni toro sampinna kosong kosong lisu ni sirkong. Ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu jadi yang selanjutnya yang pertama tadi adalah pakanja kita pai ni pakanja kita si pai. Yang kedua dimuliakan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malak datu matandri siri nabita nasi pakalak bisi pakainya matandri siri nabita bapak ibu angka-angka nabita apa itu nabita dua pulang ilalat tampu na indona mati ambo na masuk na pula dimulai kalau sebetah anak tahu masuk na pula lino mati indona leirawe oko kakena dua tahun ilawana oko kakena mati kakena. Nah ni kerana rawi selanjutnya paman na Abu Talib ambo na Ali bin Abi Talib. Angka-angka Nabi tak mandre kebolana paman na mandre Nabi tak si bawa Ali bin Abi Talib. Lepas siada i. Alupa iliman na Nabi tak majep pupakkan reang. Alupa itu iliman na Ali. Tapi desu masih gak iliman na Nabi tak. Matan resiri Nabi tak na patuji Ali. Kanja pakuloki mamulu nak kuaru. Alupa lima tak malah talo, tapa lupa tu si depeta pada Yesus limai. Insya Allah amang italo eh. Nabi tak matan resiri bapa ibu. Nabi tak matan resiri ni yang kedua mapa kalapi. Tega seundrana Nabi tak mapa kalapi. Mangoleh Abu Hurairah. Agar nasang Abu Hurairah. Ya Rasulullah maluasa nga napitangi batana. Angka na batu warre oko takwe cik di batu. Nabukai baju na Nabi ta na pitatoi batana maka da burera itegare siaga oko bataku batu maka da dua ya Rasulullah jadi kira-kira nigi kami na maluasang maka da idi ya Rasulullah tapapa aja man noko-noko Abu Hurairah aga nasang Abu Hurairah punggawai lagi maluasang apalagi idi anak buai aga ya man noko-noko punggawai lagi digaga petawana na kira-kira bupa aga malam man noko-noko ita negare punggawata yoloi angka nak tawana degaga pa degaga pa manoko-noko ga de na manoko-noko tapi aman ya si otoe. Ini bapak ibu sekalian di belakang Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini yang di belakang sipakalak bin abita sipakai ingat lo decena fung Allah ta'ala jangan kipernah merasa sombong bapak ibu. Pada malam ini bukan karena persoalan jabatan ta yang pandang Allah, kecantikan ta, ketampanan ta, walakin yansuru ila kulubikum wa amalikum. Yang pandang Allah pada malam ini hati ta bapak ibu sekalian dan yang kedua amal ta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah runtuhkan ajak nang kamu patah bolo-boloi amal madecet talur pun Allah ta'ala diakibatkan karena kesombongan ta. Ini mohon maaf. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi bawat to kasiasie. Nabi tak jai sandalakna. Magina sandalakna tapu Jafar al

degaga tu amasangang eke seratoyo biaji. Pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. Pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. Maka depi mang repeto paga, maka de keserai ustaz. Nala jinna. Jadi keseratoy tapu. Pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. Ia kuangka tu amasangang me ipakwaro eke seratopi tapu ajinna murepai pabaca sumbangang. Yang menyumbang malam ini aji aji aji aji aji aji aji aji 15,000 rupiah. Woo, labela pun ngaji. Ini bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi balad dek si palak kalap si pagar walatam syufil audi marham. Jangan kiparna berjalan di atas tanahnya Allah dalam keadaan sombong mabangkal. Bukan kata anak pas setiap hari berteriak, pabu memaaf. Apa sulapan apa caji pungalatana? Ya ku yapai sulapan majallo ku pendrang. Dina salam akan putak. Napai sulapan na wei majallo pabu. Beberapa pinggir rumah di sekitaran pindrang sudah hancur. Sulapan angie ku sulapan angie yang mengaru. Lutu ya pun naye. Sulapan na wei mengaru. Mali ya pun naye. Sulapak na api mengaru mangu ya punnaye. Sulapak na tanai mengaru labu manang ya punnaye. Tapi ye apai sulapak angka kalai. Aga kali apai sulapak tiada lain pas sidakai hadimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ya kumei ipabelai balak bencana masuk dalam kota kita ini, kampung kita ini, kota kita Kabupaten Pindrang. Maka salah satunya adalah perbanyak bersedekah. Apa itu ya sangi sidaka? Tanya makada doi pa. Dek, pa beda tu infak, beda sedekah. Kalau infak, harus materi. Harus materi kalau infak. Maka anak tu kurang malangi, angka tu nak bagi puimang. Tas selembar infak. Mesti ya lek doi serak 10 sabu puimang. Coba gariku tamaki warungnya. Tama ki warung yang ketu biasa kota amal koro, maka dek kota amal infak. Jarat tu maka dek kota amal sedekah. Karena yang dimaksud dengan sedekah, bisa materi, bisa bukan materi. Nasabak namo cawacap berue, lori padat tarupa tau, namanya amang atin natawe, pasidak kalau poto yetu. Ia natu ampede ne yoki kota amal lekume kitama warunge, kota amal sedekah. Apangka gato amas sangang, mi cawacap beru ya sena kota amal le. Maka deka sirre maga ko nakare masidakka ka infakro. Ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi perbanyak sedekah, degaga bapak ibu sekalian, degaga tedungnya sidakang sapinya, degaga sapinya sidakang bembena, degaga bembe ya sidakang manuna, degaga manu ya sidakang talokna na manue, degaga talokna manu ya sidakang age sidakang. Kedo-kedo watakali mancaji pangkauka mammasi-masi capalila mangada-ada mammasi-masi lupada tarupa tahu pasti dah kalupun itu bapak ibu sekalian. Makanya bapak ibu yang paling terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Kita akan memasuki tahun baru. Saya mohon maaf terdampain Kak Maraja, himbauan dari bapak bupati tadi. Mari kita laksanakan berzikir berjamaah dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid berzikir ki. Tapi mau mapa buah. Iyetu ya sangi sikiri pada laun aku tomat peco. Itu gara aku tomat peco. Ya patuh pajagan rusu ya ku halusui. Apang kamu tahu malam pe pilan-pilanna pura mas sempaja subuh. Lolo pilan-pilanna tibenyuk timun nama cerita. Manuan ni mau duwe paman ustaz. Tanya si kiriro. Ini bapak ibu sekalian. Tapi yang dimasuk ketika kita berzikir kepada Allah, ada sesuatu yang kita mau hancurkan. Iri hati, dengki, pacacairang, itulah yang mau kita hancurkan. Maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir bapak ibu sekalian, saya harap kepada seluruh jamaah yang hadir, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima taubatnya Nabi Adam kalau bukan ia menyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi

dengan demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku Adam bendeng edek mutapiasan na Muhammad de pekuat dampangi dosamu. Jadi ketika doa tamu dikabulkan oleh Allah, maka banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka tu salawat Persibugis. Ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Coba Bu ikuti Kak salawat Persibugis. So

Lah, kalau lagu Bugis nyapa ini? Cakarundu. Sudah. Contoh. Iya ku kelo tak pemenri mana ngolona. Iya ku sure masalawat. Tapa ku cida-cida geri. Labai. Tak gocap pendra ku cida-cida geri. Upataki kama cida-cida geri bu, silakan. Tapi perbanyak juga salawat. Ah itu. Makanya bu, pulang ki nanti rumah ta, suami ta mau tidur, bacakan itu salawat. Pak, tindro ki, wakil waki. Salatullah. Contoh. Yakin dan pasti dia nama tindro laki tak mau tu maka capi. Ten, den, den, den. Akor, tapi kalau bapak-bapak mau tidur, Ustaz. Bagaimana caranya kalau ibu-ibu yang mau tidur? Ah, jangan maki kita salawat, Pak. Mengaji ki di telinganya ibu-ibu. Bagaimana caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa in. Masela kibu. Dene wat di maselang. Ye kuang ka bene dene ame masempajang ye rumu bacangi. Ya ku macai podangi. Bo tomate mitu dene sempajang. Ye nampe ku bacako pawasa ku mate. Ya ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan khususnya kota kita, kota tercinta Kabupaten Pinrang, segala bencana yang mau hadir dalam kota ta maka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat doa ta Bapak Ibu sekalian. Pak Bu, sebagai penutup, Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya berkata baik. Ya kuangka mu kelinga kuda colita na de natongang, lebih baik diam. Ya kuangka mu kelinga kuda colita mena pala bicari tanah, lebih baik diam. Dalam unsur yang dikatakan dengan fitnah, akan tetapi marilah kita berkata baik sesama manusia. Akhir kata, minallahi musta'anu letiklan, wallahul muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak

0: biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.